0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
4: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus. Tadi saya sebut di panggung terkait MBG.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
5: Pamen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.661 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Pamen, selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
4: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada berita-berita palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
7: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
6: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci. Dapat kami berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Taman Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi berdatang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Negara untuk Indonesia, Rudy.
1: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jaang melaporkan. Mikael.
10: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
11: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudian aja kita ini, mungkin dengan dua-dua kita kemudian. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja lah, kan kalian jalan-jalan.
10: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti, seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
1: Jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
12: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.
13: Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
14: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik juga tahun kemarin. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding dengan tahun kemarin.
13: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita ke Pro 3 jaringan berita nasional, pendengar, untuk mendengarkan laga perdana grup C, Brasil yang ditahan Maroko 1-1. Vinicius selamatkan Selecao, di mana tadi kita sudah dengarkan bersama juga laga perdana grup C antara Brasil dan juga Maroko. Kemudian juga kita sempat dengarkan juga pendengar warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini pukul 7.30 waktunya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda, informasi dan musik yang akan temani Anda di Pontianak pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Kami ajak Anda untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda dalam kopi Anda edisi hari ini pendengar 14 Juni 2026 di hari Minggu. Kami juga akan update informasi-informasi menarik untuk Anda nikmati di hari Minggu ini tentunya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Minggu pendengar, hari ini 14 Juni 2026 kami temani akhir pekan Anda tentunya di pagi hari ini dan semangat untuk beraktivitas. Untuk Anda yang mungkin ingin melakukan kegiatan di luar ruangan ya, olahraga, pagi ini sepertinya menjadi cuaca yang cocok sekali pendengar. Pagi ini terpantau berawan ya, dengan suhu berkisar 24 hingga 25 derajat Celcius. Tidak terlalu panas dan juga masih belum tampak matahari ya di luar juga. Dan pastinya sangat cocok dilakukan untuk kegiatan aktivitas luar ruangan dan berolahraga. Kami pantau lalu lintas dari laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu Digulis, yang dapat kami pantau sudah tampak ramai ya kegiatan masyarakat yang berolahraga di Car Free Day Pontianak. Di mana juga baru saja tadi digelar nonton bareng juga pendengar ya, di halaman kantor TVRI, nonton bareng Bola Gembira 2026. Barusan tadi kita dengarkan bersama juga di RRI Pro 3 yang dirilai di Pro 1 Network seluruh ini Indonesia. Dan saat ini kondisi lalu lintas di Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar dan juga tampak masyarakat yang sedang beraktivitas berolahraga ya di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Dan ruas jalan yang sebelah, bisa kami katakan sebelah kiri begitu ya, yang di sebelah deretan Masjid Mujahidin saat ini juga sedang ditutup karena untuk melakukan aktivitas Car Free Day pendengar. Kemudian kami lakukan juga pemantauan di simpang pajak yang terpantau saat ini lalu lintasnya ramai lancar juga pendengar. Kemudian di simpang Flamboyan tampak lebih padat daripada biasanya ya pagi ini, tapi tetap masih lancar juga lalu lintasnya. Dan kami informasikan juga pendengar untuk pagi ini ya, 14 Juni 2026 sedang dilakukan penutupan jalan di Jalan Rahadi Usman, tepatnya di depan kantor Wali Kota Pontianak, Taman Alun Kapuas pendengar ya. Dan kami juga sedang mencari informasi terkait penutupan jalan ini pendengar. Dari laman Satlantas Pontianak ya di Instagram menginformasikan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan masyarakat yang akan dilakukan penutupan jalan sementara di Jalan Rahadi Usman hingga pukul 12 siang. Jadi untuk Anda pengguna jalan yang ingin menuju Jalan Tanjung Pura maupun Jalan Pakasi untuk diimbau mengikuti jalur pengalihan yang telah ditetapkan dan mematuhi arahan petugas di lapangan. Khusus untuk kendaraan angkutan berat seperti tronton dan truk fuso, angkutan peti kemas, serta kendaraan roda 6 atau lebih agar tidak melintasi ruas Jalan Rahadi Usman, Jalan Tanjung Pura, Jalan Zainuddin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Pakasi selama pengaturan lalu lintas berlangsung. Dan pihak kepolisian juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan lebih awal demi kelancaran bersama. Untuk Anda yang ingin melintasi Jalan Rahadi Usman menuju ke Jalan Pakasi, nanti Anda dapat memutar sedikit pendengar ya melalui Jalan Zainuddin kemudian tembus ke Jalan Jenderal Sudirman di sini depan kantor RRI Pontianak, kemudian baru akan masuk ke jalan di sebelah Jalan Tanjung Pura begitu ya. Begitupun sebaliknya pendengar, untuk Anda ingin melintasi Jalan Tanjung Pura Anda dapat memutar ke Jalan Nusa Indah 2, kemudian mengikuti Jalan Zainuddin, kemudian baru keluar ke Jalan Kepakasi. Begitu pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan lalu lintas di Kota Pontianak pagi ini. Tentunya tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, hati-hati juga berkendara pendengar. Kami juga akan update informasi lainnya untuk Anda. Dan jika Anda punya informasi tambahan ya terkait dengan penutupan jalan di Jalan Rahadi Usman, sedang ada kegiatan apa begitu ya, sedang kami cari tahu juga, atau Anda sedang melintasi jalan lain juga boleh update ke kami mengenai bagaimana situasi terkini lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda. Silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734-9870. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Menemani aktivitas Anda di hari Minggu, pendengar, kami update informasi olahraga. Kali ini hasil pertandingan laga perdana grup C Piala Dunia 2026 di mana mempertemukan antara Brazil melawan Maroko. Di mana timnas Brazil harus puas berbagi angka dengan timnas Maroko setelah bermain imbang 1-1 pada pertandingan perdana grup C Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife New Jersey Stadium pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi tadi, pendengar. Dan hasil ini membuat persaingan di grup C yang juga dihuni Skotlandia dan Haiti semakin terbuka. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan pembukaan permainan yang terbuka. Brasil yang diperkuat Vinicius Junior, Rapinha, dan juga Bruno Guimares tampil dominan dalam penguasaan bola. Namun Maroko justru mampu mencuri keunggulan lebih dahulu. Melansir dari laman rri.co.id, pendengar, pada menit ke-21 Ismael Saibari sukses memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Brasil. Gelandang Maroko itu melepas penyelesaian cerdik yang membuat kiper Alisson Becker tak berdaya. Gol tersebut membuat pendukung Maroko bersorak dan meningkatkan kepercayaan diri Atlas Lions. Tertinggal satu gol, Brasil meningkatkan intensitas serangan. Upaya Selacao akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-32. Vinicius Junior mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan matang dari Bruno Guimares sebelum melepaskan tembakan akurat yang menaklukkan Yassine Bono. Dan memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin sengit, pendengar. Brasil terus menekan demi mencari gol kemenangan, sementara Maroko mengandalkan organisasi pertahanan yang disiplin dan serangan balik cepat melalui Achraf Hakimi serta Brahim Diaz. Beberapa peluang tercipta di kedua sisi, namun tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol tambahan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-1 bertahan. Dan hasil ini menjadi modal berharga bagi Maroko yang sukses menahan salah satu favorit juara dunia, sementara Brasil harus bekerja lebih keras pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Untuk jadwal pertandingan berikutnya, pendengar, di grup C, Brasil melawan Haiti nanti tanggal 19 Juni 2026 dan juga Skotlandia versus Brasil pada 24 Juni 2026. Sementara untuk timnas Maroko, yaitu Skotlandia versus Maroko pada 19 Juni 2026, kemudian Maroko versus Haiti pada 24 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: Hai calon murid baru di Kalimantan Barat, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Kali ini pendengar, informasi kami hadirkan dari Kabupaten Sambas, di mana Bupati Sambas Satono mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat toleransi, persaudaraan, dan kerukunan antar umat beragama sebagai modal penting dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan Satono saat menghadiri perayaan Waisak bersama se-Kabupaten Sambas Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era 2026 di Gedung Serbaguna Glory Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai pada Sabtu 13 Juni 2026 kemarin, pendengar. Menurut Satono, peringatan Waisak tidak hanya menjadi momentum keagamaan bagi umat Buddha, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Sambas. Melansir dari laman rri.co.id yang mengatakan peringatan Waisak merupakan momentum strategis untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan persaudaraan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan masyarakat Kabupaten Sambas. Ia menegaskan semangat hidup rukun yang saling menghormati antar umat beragama merupakan modal sosial yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai tersebut juga menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Satono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan serta memperkuat semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Kabupaten Sambas harus menjadi sumber kekuatan untuk membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera. Perayaan Waisak bersama tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri oleh anggota DPR RI Daniel Johan, Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jatiwibowo, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar, Kepala Perangkat Daerah Camat Jawai Forkopimcam Jawai, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan bersama pendengar cek fakta terlebih dahulu mengenai berita hoax beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari laman kompas.com, Pertamina tidak pernah Pertamina telah membantah ya informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini masih belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, informasi mengenai pembelian Pertalite untuk sepeda motor dibatasi Rp50.000 per liter atau per transaksi ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan bersama siaran langsung gereja dari Gereja Katolik Keluarga Kudus Paroki Kota Baru Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak. Dengan tema dipanggil, dikasihi, dan diutus untuk menjadi gembala, Injil Matius 9 ayat 36 hingga 10:08. Pada hari ini Minggu 14 Juni 2026 pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pastor Yohanes Thomas Maria Puji Nur Cahyo CM. Dan sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Budi Taher yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Selamat datang di Gereja Keluarga Kudus Pontianak. Puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat mengikuti misa pada pagi ini. Hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026 adalah hari Minggu biasa ke-11. Misa akan dipimpin oleh Romo Agustinus Sugianto CM. Pada misa hari ini kita mendoakan wujud gereja universal, nilai penting olahraga. Semoga olahraga dapat menjadi sarana perdamaian, perjumpaan dan dialog antar budaya dan bangsa, serta mempromosikan nilai penghargaan, solidaritas dan pertumbuhan pribadi. Wujud Gereja Indonesia, formasi hidup bakti. Semoga proses pendampingan di biara dan seminari membantu setiap pribadi dalam formasi untuk mengolah diri mereka menjadi semakin matang dan menyelaraskan hati mereka dengan hati Kristus. Intensi misa hari Minggu biasa ke-11. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas ulang tahun seorang nenek yang ke-76 tahun pada tanggal 28 Mei 2026, ulang tahun anak pertama yang ke-48 tahun pada tanggal 6 Juni, dan ulang tahun anak kedua yang ke-44 tahun pada tanggal 13 Juni 2026. Mohon kerahiman dan penyertaan, kesehatan dan pekerjaan agar berjalan lancar. Ucapan syukur atas ulang tahun Georgia Elisia Gita yang ke-11 tahun. Untuk istirahat kekal almarhum Christophorus Julius Dharma Jani Syahlendra. Ucapan syukur dan kita doakan pasangan yang merayakan ulang tahun perkawinan tanggal 8 sampai 14 Juni 2026. Yakobus Adrianus Cahyadi dan Laurencia Hayati Sutanto, Oda Mahendra Baskarya Yuda dan Teresia Leonita Miranti, Cassius Juneda dan Agnes Pinorita, Stepanus Naro dan Lydia Nelly, Damianus Purnomo dan Antonia Sutrisnawati, Augustinus dan Vanessa Sungo, Yulianus Wiliono dan Paustina Herlinda, Saipul Bahri Bangun dan Cecilia Titi Nurwahyuwe, Dominikus Doni Sudihatmoko dan Emelda Desi, Christophorus Sandy Pranoto dan Stepani Retno Ida Ningtyas, Paulus Deni dan Christina Natalia Neneng, Dominikus Dakota Hasti Namora dan Priska Asih Mareti Yakubson Didap Leang, Petrus Juntu dan Justina Maria, Herculanus Irwandi dan Brigida Lili Sulastri, Herculanus Herman Sarijan Onggin dan Teresia Purwani Yuliani, Yopinus Dharma Johan dan Cornelia Kori, Suryanto dan Euphrasia Mariona, Petrus Joko Wasiso dan Maria Wisnu Darwati, Santo Robertus Pusdianto dan Cecilia Rosi Purwosasanti, Susanto Daslim dan Gabriela Yuli,

Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita adalah umat pilihan Allah, disebut juga kawanan domba Allah. Maka kita ini adalah milik Allah yang khusus karena diangkat, diselamatkan meski kita mempunyai banyak kelemahan dan dosa. Ia memanggil kita untuk mengikuti teladan Yesus, ikut serta menabur dan menuai sabda di antara bangsa-bangsa di dunia. Tuaian memang banyak, namun pekerja sedikit. Melalui Ekaristi ini kita akan mohon agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalankan perutusan itu sesuai dengan kehendak-Nya, mengambil bagian dalam tugas penebusannya. Karena itu mari kita bersiap diri, membersihkan diri kita dari segala dosa dengan mohon ampun kepada Allah, agar kita pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Bersama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon

Ya Allah, Engkau kekuatan bagi semua orang yang berharap kepada-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau kami lemah, yang lemah ini tak sanggup.

0: Duduklah untuk mendengarkan sabda Allah.
1: Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab itu, tidak mudah semua mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih berseteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Kali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuwean memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuwean, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwean itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.

Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini diajak sungguh menyadari bahwa kita adalah umat Allah, bukan umat dunia, umat Allah, milik Allah. Karena kita telah dipilih oleh Allah, maka dimasukkan ke dalam kawanannya. Kita umat Allah dan kawanan domba-dombanya. Luar biasa bukan? Jadi karena itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah itu. Karena kita dipilih Allah, dimasukkan ke kawanannya, dan kawanan itu berkembang luar biasa. Perkembangannya luar biasa. Maka tatkala Yesus menyaksikan kawanan itu, apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, jadi kawanannya itu mengikuti Yesus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar. Kawanan yang mengikuti Yesus semakin banyak, semakin besar, semakin besar. Maka tergeraklah hatinya, tergeraklah kasihnya. Dia mencintai kita, kita diangkat menjadi umatnya. Dan kita dikumpulkan. Maka cinta itu tidak cukup hanya dikatakan. Harus dilakukan sesuatu. Cinta itu harus diwujud nyatakan. Nah ini hal yang pertama yang sungguh kita sadari. Kita terima kasih kepada Allah karena kita adalah kawanannya. Kemudian ternyata diperhatikannya. Allah itu sangat mencintai kita. Dan Allah menunjukkan kepada kita, cinta itu harus diwujud nyatakan di dalam tindakan. Jadi kalau kita mencintai paroki kita, ya wujudkan bentuk cintamu itu apa? Konkret, nyata. Bukan seperti anak-anak muda, I love you, tapi setelah itu tidak ada apa-apa. Atau bilang I love you, tetapi ada maunya, itu kan pamrih. Cinta yang dikehendaki oleh Allah adalah cinta yang murni, cinta tanpa pamrih. Ngerti Bapak Ibu cinta tanpa pamrih itu? Jadi walaupun tidak dibayar, mau jadi ketua lingkungan. Itulah cinta tanpa pamrih. Maka jangan dengan alasan ini pelayanan. Tidak, ini bentuk cintaku kepada Allah. Maka saya siap bekerja sama dengan Allah. Lihat itu, tuaian memang banyak, panennya itu besar sekali. Lihat ini, penuh kan? Kecuali di depan.
karena kehujanan tadi jalan lalu ke pinggir jalan, atau belum bangun. Jadi tuwean memang banyak, tuwean banyak sekali, pekerjanya sedikit. Maka untuk menggembalakan kawanan ini diperlukan kerja sama satu sama lain. Coba bayangkan, ini kurang lebih ya 400 orang. Lalu Romo bagi komuni sendiri gimana? Selesai jam berapa? Maka butuh pertolongan, butuh orang yang bisa memanen. Tuwean banyak, pekerjanya sedikit. 7.000 orang dengan 3 romo. Lihat itu. Maka membutuhkan organisasi. Penggembalaan itu dikembalakan dalam persekutuan, dalam persatuan. Maka perlu kerjasama yang baik untuk menolong kawanan ini. Butuh yang membagi komuni, diangkatlah. Dibutuh yang menggambli kawanan yang lebih kecil, diangkatlah ketua lingkungan. Kawanan yang lebih besar itu ada ketua wilayah itu. Itu kan kawanan yang lebih besar. Ada yang besar lagi, diangkatlah pastor kepala paroki. Besar lagi, diangkatlah uskup. Jadi ada organisasi yang memperhatikan. Ini organisasi pentingnya, bekerja satu sama lain. Karena Yesus ingin menyelamatkan kita, tetapi dia membutuhkan tangan kita yang menolong. Karena tangan Yesus hanya dua, maka butuh tangan kita untuk menolong. Umatnya banyak, Yesus perlu mengunjungi, tapi kakinya hanya dua. Butuh Pak Re yang rajin mengunjungi umat di Andreas. Nah, kayak gitulah. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, kita semua diundang untuk ambil bagian dalam tugas penggembalaan Kristus. Apa tugas penggembalaan itu? Satu, memimpin. Berarti butuh pemimpin. Lalu butuh yang mengajar, nabi. Berarti perlu katekis yang menolong. Lalu ketiga, butuh imam yang menyucikan. Jadi kita semua ambil bagian dalam tugas penggembalaan Yesus. Pemimpin, nabi itu yang mengajar, dan imam yang menyucikan. Lah kita ini juga punya tiga-tiganya sedikit-sedikit. Yang sedikit itu harus kita lakukan dalam persatuan dengan gereja sehingga menjadi kuat. Gitu loh. Tugas kita ini kita lakukan dalam persatuan dengan gereja. Ini Romo tanya kepada ibu-ibu muda ini. Kalau anaknya sekolah, berangkat sekolah diberkati enggak? Ada yang diberkati, ada yang enggak kok. Yang enggak itu karena tidak pernah ikut pengajaran. Padahal kalau mau diajar anaknya dibaptis, ngomel-ngomel sekarang baptis aja harus belajar, rekoleksi gitu kan. Ngomel-ngomel kan? Biasanya yang ngomel-ngomel itu tidak ngerti, tetapi sok tahu. Pengetahuan itu perlu diperbaharui terus-menerus.
halnya sama, bentuknya berbeda. Anak sekarang misalnya, kamu itu kalau mau makan berdoa dulu lah. Jawabnya apa? Bapak sendiri enggak pernah berdoa. Habis pulang kantor langsung ke meja makan. Mana doanya? Iya kan? Susah. Jadi bukan kata-kata, tindakan, perbuatan, teladan itulah yang kemudian memudahkan kita untuk menggembalakan. Yang terakhir, karena itu kata Yesus, karena tuwean banyak, pekerja sedikit, maka Yesus bilang, mintalah, artinya berdoalah kepada yang empunya panenan. Yang punya panenan, yang menanamkan Yesus Kristus, yang punya panenan adalah Dia. Maka mintalah kepada Dia supaya diberi pekerja-pekerja yang siap membantu Yesus gitu loh. Jangan seperti doa 40 tahun yang lalu lah. Pada waktu Roma masih prater, lalu mengadakan aksi panggilan, ada seorang ibu yang berdoa keras-keras supaya maksudnya didengar prater yang ada di belakangnya itu. Tuhan, berilah kami banyak panggilan, tetapi jangan anak saya.

perbuatan, dalam tindakan. Ngerti maksudnya? Sekarang tanya anak-anak ajalah. Anak-anak pengen pintar enggak? Dah mestinarnya yang dekat. Pengen pintar enggak? Pernah berdoa? Lalu kamu mewujudkan doamu dalam tindakan enggak? Apa? Jadi minta pintar berarti harus belajar kan? Kita berdoa tetapi juga harus bertindak. Ini bapak-bapak ini pengen kaya bukan? Pengen kaya enggak? Berdoa enggak untuk kaya? Setelah doa apa yang dilakukan? Tidur. Ya kita berdoa tetapi harus kerja keras. Pengen kaya, berdoa minta Tuhan jadikanlah kaya, setelah itu tidur. Ya mana bisa kaya? Kecuali dapat lotre kan. Jadi maksudnya kita perlu minta memohon kepada Tuhan, tetapi kita juga harus mengimani doa kita itu. Bagaimana maksudnya? Ya kita bertindak mewujud nyatakan doa kita di dalam tindakan kita. Tuhan jadikanlah saya pintar. Lalu kemudian kita belajar. Lah karena kita berusaha lalu Tuhan akan bantu gitu. Bukan setelah minta berdoa atau berdoanya hanya kalau mau ujian setiap hari ke gereja, setelah itu sama sekali tidak ke gereja. Bukan begitulah. Jadi terus menerus memohon kepada Allah. Luar biasa bukan? Kita ini dipilih, disatukan di dalam kawanan. Lalu kemudian Yesus selalu tergerak kepada kita untuk menolong. Dia sangat mencintai. Cinta itu harus diwujud nyatakan, memperhatikan. Lalu kemudian kita digerakkan. Lihat itu, banyak kawanan, pekerja sedikit. Karena itu kita harus bekerja sama untuk menjaga kawanan ini, jangan sampai ada yang hilang. Dan setelah itu kita diajak berdoa. Karena itu ya mintalah pekerja agar mengirim yang bisa memanen. Kita minta, minta pemimpin. Kalau minta pemimpin kan kita semua merindukan kan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu mulai dari mana? Dari diri kita menjadi baik. Kan tidak bisa, karena semua pemimpin itu datangnya dari keluarga. Tidak ada satu pun pemimpin yang tidak datang dari keluarga. Ayo tunjukkan siapa pemimpin yang tidak datang dari keluarga. Adakah Romo yang datang dari luar keluarga? Enggak ada. Karena itu, karena menghendaki kepemimpinan yang baik, penggembalaan yang baik, mulailah ya kita menjadi baik. Itulah wujud nyata dari doa kita. Kita mohon sesuatu, kita juga berjuang untuk mengimani. Mengimani itu percaya, bukan percaya itu berarti melakukan apa yang kita percayai. Maka kerjasama antara Tuhan dan kita akan menghasilkan cita-cita kita yang luar biasa. Dengan demikian, kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, ambil bagian dalam tugas penggembalaan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.

kita harus memohon, harus berdoa kepada Allah. Kita berani berdoa karena kita percaya bahwa Allah akan mendengarkan kita. Karena itu sekarang mari kita bersama-sama menegaskan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan.

0: Saudara-saudara, kita semua dipanggil dan dimasukkan di dalam kawanannya untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat.
0: Sekarang berdoalah untuk permohonan masing-masing. Kita lanjutkan dengan doa memohon perdamaian lewat Santo Fransiskus Asisi. Santo Fransiskus, saudara kami,
1: 800 tahun lalu Engkau menyambut saudari sebagai
0: pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami kepada Tuhan. Engkau menemukan damai yang sejati dalam salib San Damiano. Ajarilah kami untuk mencari di dalam Dia yang tersalib sumber segala perdamaian yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman, anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di dunia yang lebih suka membangun tembok-tembok pemisah. Di tengah zaman yang ditandai oleh konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar kami dapat menjadi pembawa damai,
1: saksi yang tanpa dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus.
0: Allah Bapa, sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami ini dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di tengah langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mari kita siapkan persembahan kita.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan, sebagai sakramen yang membaharui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami, demi Kristus pengantara kami.

Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah berjaman dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan administrator kami, Samuel, serta semua rohaniwan. Mari kita kenang dan kita doakan mereka yang telah berpulang. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Lagu Indonesia Raya

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Tin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia PON yang akan hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Pagi yang cukup mendung ya untuk Kota Pontianak. Mudah-mudahan juga kabar Anda selalu sehat ya, tak ada kekurangan satu apapun, dan tentunya tetap setia di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih ajak Anda dengan berbagai lagu pilihan di akhir pekan ini menemani Anda. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak ya. Kita di akhir pekan ini masih mencoba menghibur Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan, hiburan terkini, dan juga lagu-lagu yang kami harapkan bisa menemani dan menghibur Anda, begitu ya mendengarnya. Apapun aktivitas Anda di pagi ini mengawali hari, kita tentunya berharap ya Anda pun tetap terhibur dan selalu mendengarkan kami. Kalau mau mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital boleh ya. Mau mendengarkan melalui aplikasi website kami langsung rri.co.id juga boleh begitu. Jadi banyak cara untuk menuju Roma ya. Anda bisa mendengarkan kami. Dan jangan lupa ya di pesta bola ya, kita masih hadirkan hiburan-hiburan pertandingan-pertandingan yang seru, match-match yang tentunya dirasa cukup cukup ini ya lah ya, dirasa sangat mungkin salah satunya adalah tim kesayangan Anda begitu pendengar ya. Saya harapkan demikian begitu. Apalagi tadi pagi sudah kita nonton dengarkan juga pertandingan-pertandingan yang bisa dikatakan big match ya. Tadi pagi tuh kalau nggak salah Maroko melawan Brazil. Oke, kita masih ajak Anda dengan lagu-lagu pilihan di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan masih bersama saya Budiman Tahir.

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

penggemar atau fansnya tim Brazil tentunya sudah nonton tadi malam ya. Tentunya pertandingannya kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang greget gitu ya, dimana tim Brazil ini ditahan imbang satu sama begitu bersama tim Maroko. Ini tentunya hasilnya bisa dikatakan agak sedikit mengecewakan bagi tim Brazil ya, apalagi fansnya tim Brazil ini kayaknya gak percaya nih, wah ternyata kok bisa begitu ya, sekelas tim Samba ini apa namanya ditahan imbang begitu. Waduh, ini agak gimana gitu. Ya gitulah dunia bola begitu pendengar ya, selalu bulat berputar dan gak nyangka nih hasilnya kayak gini begitu ya. Waduh. Oke, kita masih dengarkan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda ya. Sekali lagi, fansnya Brazil jangan kecewa ya. Jangan sampai juga berkecil hati ya, siapa tahu match berikutnya, pertandingan berikutnya tim Samba ini bisa memberikan hiburan ya bagi fansnya dengan melakukan gebrakan dan lain sebagainya. Saya pun dulunya masih memegang ini sih, Brazil sih. Tapi kalau untuk Piala Dunia tahun ini saya belum punya jagoan nih. Kalau Anda gimana juga nih pendengar ya? Sudah punya jagoan atau belum nih? Kalau belum, ayo dong cari. Saya pun lagi nyari nih tim negara mana yang harus saya dukung. Masih belum nih, masih belum ketemu. Mungkin masih awal kali ya, tapi mungkin agak pertengahan sudah mulai ketemu nih tim favorit.

ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah pertualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu ini tidak bisa saya tuntaskan di luar negara Anda. Kita pending sejenak ya. Dan kami segera menuju ke Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Programa 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murat yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Freuler, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung? Warta Berita Olahraga sudah kami hadirkan untuk Anda bersama rekan-rekan kami di program 3 Jakarta. Di kesempatan siang ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Oke, kali ini kita ajak Anda untuk terus bersama kami. Jangan lupa juga untuk azan zuhur untuk Kota Pontianak pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke. Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pontianak. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami sisa lagi akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sesuatu. Dan pastikan juga terus bersama kami dengan tentunya frekuensi 104.2. Dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu.
3: الله أكبر الله

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT.G garis miring 2025 PNPTK. Saya Ali Aspar jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Syakian bertempat tinggal Gang Baru 2 RT 1 RW 19 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 3 Juni 2026 antara Marhalan sebagai penggugat lawan Syakian sebagai tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli tanah antara penggugat dengan tergugat berdasarkan kuitansi jual beli tertanggal 21 Januari 2002 dan seterusnya. 3. Memberikan izin atau kuasa kepada penggugat bertindak untuk atas nama tergugat selaku penjual sekaligus penggugat dan seterusnya. 4. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.713.000. Demikianlah rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 4 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya Musabaqah Tilawatil Quran dan Zikir Tingkat Kabupaten Ketapang 2026 resmi dibuka di halaman STAI Al-Haudal Ketapang, Kecamatan Muara Pawan, Sabtu 13 Juni 2026. Pembukaan ini meriah ya, dan juga menjadi momentum memperkuat siar Islam sekaligus membumikan nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Pembukaan MTQ ini ditandai dengan penekanan tombol sirine dan juga pemukulan beduk oleh Bupati Ketapang Alexander Wilio, didampingi Wakil Bupati Jamhuri Amir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, unsur Pokopimda, Sekretaris Daerah, Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalbar, Ketua Umum LPTQ Kabupaten Ketapang, Ketua MUI, serta Camat Muara Pawan. Dan Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia LPTQ, Kementerian Agama, Pemerintah Kecamatan Muara Pawan, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga MTQ ini dapat terselenggara dengan baik. Itu dia informasi yang kami hadirkan kepada pendengar, dan pastikan terus bersama kami. Baca informasi lainnya juga di laman website kami rri.co.id.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 123 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ura Heri Yanizar selaku jurusita Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut. Memanggil Haji Juni Hamidi SH alamat dulu di Gang Mendawai 1 RT 2 RW 4 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata di nomor tersebut dengan agenda persidangan upaya mediasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 jam 9 pagi. Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak sebagai penggugat lawan Haji Juni Hamidi sebagai tergugat. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Gema Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rianor San untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

0: Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT.X garis miring 2026 PNPTK Jo nomor 03 garis miring PDT.G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PT.PTK Jo titik nomor 1073K garis miring PDT 2003. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Ure Herian Nizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Telah memanggil Herman Oscar, Jalan Pahlawan, nomor 30 Pontianak, Kalimantan Barat sebagai termohon eksekusi. Supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak. Nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PT.PTK tanggal 24 Juni 2002 dalam perkara antara Livi Alim sebagai penggugat melawan Peng Jukito Sutopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja yang sedang kerja, dengarkan Radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
1: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kita hadirkan warta berita siang. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Bagaimana masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda di siang ini Warta Berita Siang di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: DPRD Pontianak soroti perizinan tempat hiburan malam.
6: Pemerintah harus mengawasi operasional yang berada di kawasan ini agar jangan sampai ada.
5: Sejumlah atlet tinju siap mengikuti kejuaraan tinju amatir di Kalimantan Barat.
7: Pontianak Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar kejuaraan provinsi tinju amatir tahun 2026.
8: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional ICDN dapat memberikan masukan yang konstruktif dan holistik demi kemajuan Kalimantan Barat. Hal itu disampaikannya saat membuka Rakerwil 1 ICDN Provinsi Kalbar dan berikut laporannya.
9: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengapresiasi pelaksanaan rapat kerja wilayah 1 ICDN Provinsi Kalimantan Barat yang disebut sebagai salah satu yang paling cepat diselenggarakan di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wagub berharap ICDN dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Krisantus mengatakan ICDN yang beranggotakan para cendekiawan, akademisi, dan juga profesional diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah demi kemajuan Kalimantan Barat.
10: Untuk bisa memberikan masukan yang konstruktif, holistik kepada pemerintah demi kemajuan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian yang berikutnya tentu saya ingin ICDN menjadi pemeran utama. Seperti tadi disampaikan, bukan hanya jadi penonton tapi menjadi nahkoda. Jadi menjadi pemeran utama, bukan pemeran figuran. Peluang, ya, tantangan sudah saya sampaikan kepada ICDN, itulah yang harus segera kita rebut, harus segera kita menjadi pemeran-pemeran utama, baik dalam kegiatan bisnis, kegiatan sosial, kegiatan politik, dan lain sebagainya. Karena ICDN ini adalah perkumpulan organisasi wadah bagi masyarakat Dayak.
9: Krisantus juga mengajak kepada seluruh anggota ICDN untuk terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknologi agar dapat memanfaatkan perkembangan digital secara positif serta berkontribusi bagi kemajuan daerah. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW ICDN Kalimantan Barat, Heri Saman, mengatakan ICDN merupakan mitra dari pemerintah yang notabene terdiri dari kalangan akademisi, politisi, dunia usaha, dan sebagainya untuk mampu merumuskan masukan kepada pemerintah.
11: Ya, kita kolaborasi, kita ya merupakan mitra daripada pemerintah untuk memberikan masukan karena ICDN ini adalah kumpulan daripada cendekiawan Dayak yang ada di Kalimantan Barat, itu baik itu dari kalangan akademisi, kalangan politisi, kalangan profesional, kalangan dunia usaha dan lain sebagainya yang bersama cendekiawan notabene rata-rata akan dan sarjana-sarjana Dayak yang ada di Kalimantan Barat ini bisa memberikan suatu masukan kepada pemerintah.
9: Pada rapat kerja wilayah atau Rakerwil 1 ICDN DPW Kalimantan Barat tersebut mengangkat tema Dayak Maju Berintegritas Berakar Pada Adat Melangkah Dengan Iptek. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak menegaskan seluruh pelaku usaha tempat hiburan malam atau THM di Kota Pontianak wajib melengkapi administrasi dan izin operasional secara lengkap. Kita simak laporannya.
12: Kita minta supaya segera dapat.
13: Penegasan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPRD Kota Pontianak Anggi Febri Ardika setelah melakukan inspeksi mendadak di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Imam Bonjol. Anggi menyebut ketertiban administrasi sangat krusial agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi tata kelola regulasi di Kota Pontianak.
12: Kita minta supaya segera dapat sistem administrasi secara lengkap dan lebih tepat, karena ketakutan depannya mendapatkan dampak dan memberi contoh yang tidak baik kepada Kota Pontianak.
13: Selain masalah perizinan, DPRD Kota Pontianak juga menyoroti temuan anak di bawah umur yang berada di lokasi tempat hiburan malam. Anggi Febri Ardika menegaskan pihak pengelola tempat hiburan malam harus melarang keras anak di bawah umur masuk ke area hiburan malam.
12: Oh iya, harus, karena pada dasarnya untuk anak-anak di bawah umur itu tidak boleh diperkenankan untuk datang ke sini, lebih baik di rumah istirahat untuk belajar, untuk mengenyang pendidikan lebih baik lagi. Wajib harus ya, pemerintah harus mengawasi juga tentang operasional yang berada di Highland ini agar jangan sampai ada dampak yang tidak ingin.
13: Anggi juga meminta kepada pemerintah Kota Pontianak melalui instansi terkait untuk lebih memperketat pengawasan jam operasional serta memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku. DPRD Kota Pontianak tidak akan segan untuk memberikan sanksi berat jika pengelola usaha tetap membandel dan tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan di Kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
14: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Di tengah berbagai pandangan tentang kondisi ekonomi saat ini, masyarakat diingatkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi pesimistis yang dapat melemahkan semangat bekerja dan berusaha. Berikut laporan selengkapnya.
9: Munculnya anggapan bahwa mencari rezeki halal semakin sulit di tengah kondisi ekonomi saat ini dinilai sebagai pandangan yang keliru dan menyesatkan. Dosen luar biasa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak, Dr. Ali Al-Hinduan, mengatakan pernyataan yang menyebut mencari rezeki haram saja susah, apalagi yang halal, merupakan bentuk sikap pesimis yang justru dapat mematahkan semangat masyarakat untuk terus berusaha.
15: Saya pernah mendengar omongan masyarakat itu, zaman sekarang ini nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi halal. Ini pernyataan yang menyesatkan. Itu pernyataan orang yang gak mau usaha. Jadi sebenarnya di masa sekarang ini, halal haram itu tetap ada. Ya. Halal haram, malaikat, iblis tetap ada. Tinggal kita mau masuk ke kelompok mana. Nah, cuman ingat, apa yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Nabi SAW bersabda, idza akala halal apa asya warihu syam abad. Seorang hamba kalau dia makan makanan yang halal, mau gak mau tubuhnya akan taat. Ya. Tapi wa idza akala haram, kalau dia makan makanan yang haram, asya warihu syam abad. Mau gak mau, dia tubuhnya akan maksiat. Mau gak mau itu. Sehingga mustahil seorang hamba atau seorang anak, seorang istri, dia taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Tapi dalam tubuhnya itu tumbuh daging yang haram.
9: Menurut Ali, rezeki yang diperoleh secara halal akan membawa keberkahan dalam kehidupan, meskipun hasilnya tidak selalu dirasakan secara instan. Sebaliknya, rezeki yang diperoleh dengan cara haram berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga maupun sosial. Ali menegaskan keberkahan tidak selalu hadir saat ini juga, tetapi bisa dirasakan beberapa tahun kemudian. Karena itu, masyarakat diminta tetap optimis, bekerja keras, dan juga berkomitmen mencari penghasilan yang halal di tengah berbagai tantangan ekonomi. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Sebanyak 177 atlet dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Kalimantan Barat 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya. Selain menjadi ajang kompetisi, ya, kejuaraan ini diarahkan untuk menjaring atlet profesional, ya, dan juga potensial menuju kejuaraan nasional. Berikut kita simak laporannya.
16: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kalimantan Barat akan menggelar kejuaraan Provinsi Tinju Amatir tahun 2026 pada 17 hingga 20 Juni mendatang di Horti Park Bimlen, Desa Pal 9, Kabupaten Kuburaya. Ketua Harian Pertina Kalimantan Barat Hamdan Darsani mengatakan, hingga saat ini sebanyak 177 atlet telah terdaftar untuk mengikuti pertandingan di berbagai kelas yang dipertandingkan. 7 prof juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Pertina Kalimantan Barat periode 2025-2029 serta pelatihan wasit dan hakim yang berlangsung selama 3 hari mulai 15 Juni. Menurut Hamdan, panitia telah menyiapkan venue pertandingan sesuai standar internasional.
7: Dalam tahap ini kami ingin menyampaikan dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa Pertina Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar kejuaraan provinsi tinju amatir tahun 2026. Berdasarkan jadwal, kita akan mulai running di tanggal 17 sampai tanggal 20 Juni 2026. Rangkaian kegiatan itu juga akan disandingkan dengan kegiatan pelantikan pengurus Pertina Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025-2029 dipusatkan di Horti Park Dreamland Kabupaten Kuburaya di Desa Kalsembilan.
16: Sementara itu Ketua Panitia Kejurprov Pertina Kalimantan Barat Muhammad Iwan Prabowo, Kejurprov menjadi sarana penting untuk menyeleksi atlet-atlet terbaik dari kabupaten dan kota. Atlet yang berprestasi nantinya akan diproyeksikan mengikuti program latihan daerah sebagai persiapan menuju kejuaraan nasional.
17: Merupakan salah satu kejuaraan yang penting untuk seleksi atlet-atlet daerah. Yang mana kita dari pengurus Pemkot Kalbar, dengan adanya kejuaraan ini kita bisa melihat langsung seminar atlet-atlet daerah yang selama-lamanya sejauh mana.
16: Selain Kejurprov, Pertina Kalbar juga berencana menggelar Liga Tinju Kalimantan Barat pada awal atau pertengahan Agustus 2026. Ketua Liga Tinju Pertina Kalbar Hermansa mengatakan, kompetisi tersebut diharapkan dapat menambah jam terbang atlet sekaligus menjadi wadah pembinaan berkelanjutan bagi petinju muda di Kalimantan Barat.
18: Jadi, kami bersepakat bersama teman-teman pengurus bahwa kita akan mengadakan Liga Tinju di Kalimantan Barat ini yang akan dilaksanakan itu pertengahan atau awal bulan Agustus tahun 2026. Insya Allah dari Liga ini kita akan menyaring beberapa atlet terbaik Kalimantan Barat supaya regulasi yang ada di petinju-petinju kita untuk lebih banyak.
16: Dengan dukungan kompetisi berkesinambungan dan pembinaan yang terstruktur, Pertina Kalbar berharap semakin banyak atlet tinju daerah yang mampu menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Kalimantan Barat di berbagai ajang nasional. Syarusani melaporkan.
8: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Berman Tahir mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda. Saya Bliman Tahir, penyiar Anda ya. Siang ini, siang yang cukup mendukung untuk kota Pontianak. Gimana juga di tempat Anda? Apakah sama? Oh, sama alhamdulillah nih ya. Mudah-mudahan segera turun hujan. Oke, ada beberapa lagu yang bisa Anda request di siang ini ya. Saya punya beberapa lagu yang bisa Anda minta ya. Yang pertama yang cewek saya punya Afikila, Karena Susayang, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku. Ada Raisa Kembali, ada juga Cassandra Aku Janji. Ada Gisa Rahasia, ada Gisel Yang Ku Mau, Alia Saling Peduli. Yang cowok The Massive, Pernah Memiliki, Remba Yang Untuk Apa, Move On Virgon ya, Cakrakan Terlanjur Cinta. Ada Naga Kita Yang Beda. Ada Mahen, Datang Untuk Pergi. Dan Armada, Awas Jatuh Cinta. 0561-734-987. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Banget banget Bang Budi yang baik hati.
0: Cek Nor, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
1: Panas nih.
0: Iya kok.
1: Lagu, apa tadi tuh dari apa? Raisa tuh? Apa judul tadi?
0: Raisa Kembali.
1: Nah, bolehlah. Buat Raisa lah. Kembali buat Raisa.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Budi, Mini juga di rumah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut. Ada Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu juga. Amoy Abadan Uminya, buat Mak Kam, buat Ajar Pia. Ada juga Bang Suko, Tina, Masa Lepa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andriopan, Mak Anjang, Siti, Emil, buat Kak Ani, Gang Teroma, Wardi, orang ganteng sungai ringas. Sama Mama Yohana juga, Bapak juga, Wardi. Ada Mak Mo, Pak Mo, Dino, Pak Sembilan. Itu Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Buat Bang Batia, buat ini siapa, Awi. Ada Mbak Tini, ada juga Nico lama yang tak bergabung Jakarta Raya ni, kemana? Buat Anis tadi Uka, buat Mama dan Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Ayu Grepa, ada juga Mbah Kakung, Kang Tabib ada juga. Lanjut, Pak Asmara, Bang Boyka, ada Mak Elduk Singgit, Kanda Yahya. Ada Bang Herman, Mak Ayek, Rani Maharani juga. Ada Wanita di 40 AC, Bang Kiki dan Bang Kiki 2. Okta di Tayan, Bang Budi. Ada juga Manis Manila di Penyo, Bak Ladung di Segedung, Nur Halima juga. Ada Manis Manila, Hendra. Lanjut, Darul, Pak Pakon, Bang Deden, Diona, Bang Badul, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabella, Bang Muslimin, Wan Usu Wanaci, Tia Ella Nia. Mua-mua tampak terkecuali dari Bang, Bang Gosi lupa saya, Abang yang ganteng, sama Nur Janna. Dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua tampak terkecuali Bang Budi. Sampaknya okay. Dibungkus habis. Terima kasih Bang Budi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita di Bakau. Yuk lanjut. Indonesia banget.
2: Indonesia banget Bang Budi.
0: Dengan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan orang Mempawa.
0: Oh, Bang Hendra.
2: Nah.
0: Ayah
2: Hendra. Kepedihan lah Manjang nih.
0: Silakan.
2: Bu Manjang. Apa dibuat nih Manjang? Bunda. Bunda pergi rumah pengantin Bang Budi.
0: Oi, sedap.
2: Subuh-subuh saya dah jono, dah telefon dah saya.
0: Oh gitu.
2: Dah di PC dah itu. Rumah Anjang ni rumah pengantin sayang kata dia.
0: Alah.
2: Ini makin mesra Bang Budi, saya dibuat Bang Budi. Ayah Bang Budi, saya minta lagu Armada ya tadi tu.
0: Boleh.
2: Kita salam untuk semua-semua penuh lah ya. Pendengar, monitor kita di mana pun berada. Untuk Bang Budi, saya ucapkan banyak makasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hendra kita. Yuk lanjut. Indonesia banget, kita terima telepon Anda 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Siapa nih? Oke, kita kau telepon dulu lah ya. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Bang Budi.
0: Ya, orang ganteng.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah. Sehat juga, Bang.
0: Syukurlah kalau gitu. Ah, sila.
1: Lagu ceweknya masih ada apa lagi, Bang?
0: Banyak.
1: Itu banyak.
0: Afikila, Isyana, Cassandra, Geisa, Giselle, sama Alia.
1: Oh. Kalau Isyana itu apa, Bang?
0: Isyana, lembaran buku.
1: Iya, Bang. Tak apalah.
0: Oke.
1: Okay. Isyana. Dapat-dapat sikit, Bang, ya. Okay,
0: silakan.
1: Sama berpanggung keluarga. Semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Buat Cik Nur Bakau tadi itu, Bang, ya. Terus buat Pak Mo, buat Mama Aririn, buat Mang Rosti, Kak Nujana, Pak Subuh Butina juga, Bang, ya. Bang Japar, buat Ana, Makam juga, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Hendra tadi itu, Bang Yahya, semua tak berkecuali, Bang, ya.
0: Oke,
1: Bang Budi, makasih, Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bang Wardi, kita di Sengara Kasih. Yuk, lanjut lagi 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Indonesia banget. Halo, Indonesia banget.
3: Halo, Bang Budi.
0: Ya, Indonesia banget.
3: Dari Pak Muhammad Isa nih.
0: Maksudnya dulu Indonesia banget.
3: Ya banget.
0: Nah, Pak Isa di mana, Pak Isa?
3: Mega Timur.
0: Mega Timur. Oh, silakan Pak Isa.
3: Lagu Anuria putranya apa dulu, Pak Udin?
0: Ada ini apa? Mahen datang untuk pergi. Ada Naga, Kita yang Beda. Cakrakan, Terlanjur Cinta Virgon, Move On sama Rembayang dan juga The Massive. Apa? The Massive. Suara Pak Isa ini kecil deh. Tak jelas. Apa?
3: Terakhir
0: The Massive, oke.
3: Okay. Jawa penggemar semuanya, penyiar semuanya. Salam sahabat dan salam keluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa di Mega Timur ya. Oke. Wah, 4 lagu ya. Yaudah, kita 3 lagu dulu ya. Yang lagu keempat kita tahan, nanti habis ini kita putarkan ya. Kalau kebanyakan nanti susah pula. Raisa kembali, ada Armada, Awas Jatuh Cinta dan juga Isyana, lembaran buku kita hadirkan untuk Anda.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Indonesia banget.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Oke, sebelum kita ke telepon ya, saya hadirkan tiga lagu ya. Ini lagu yang ketiga nih, saya punya The Massive ya, dengan Rosa, Pernah Memiliki.

0: Oke, kita masih di Indonesia banget. Silakan yang ingin gabung kita di 0561734987 ya. Oh, salah. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum, Pak Muda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Muda?
1: Alhamdulillah sehat. Oh,
0: alhamdulillah. Sehat juga. Sila.
1: Lagu Cakrakan ada gak?
0: Cakrakan ada.
1: Ah, itu ya.
0: Boleh. Sila.
1: Salamnya buat Pak Muda, keluarga semua sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Mama Nurul, Papa Nurul, Amo serta Abah Umi sehat selalu buat Mama Ririn, Mama Iti, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Imah Selva sama Bang Junainya, Kak Tina sama Bang Syukurnya. Buat email Bunda Mayang Siti sama Papa Indra, Ayah Indra. Buat makam sama Bang Kapal nak belayar ni. Buat Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usuh Busri, Bang Pawadi, Mana Bella, Bang Halimin, Pak Ute, Bang Amin Senjaya, Kak Indah Dibukas, buat semua-semuanya, Bang Muda, makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Lenjapar kita. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Bu Ana.
0: Oh, Bu Ana, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Budi sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Lagunya cewek, Bang Budi.
0: Cewek. Ada Afikila, Cassandra, Geisa, Gisel atau.
2: Dan judul apa, Bang Budi?
0: Afikila karena susayang, Cassandra aku janji, Geisa rahasia.
2: Janji,
0: oke. Okay.
2: Salamnya pertama buat Bang Budi, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Opan, Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Syukur, Makam, Bang Batiar, Anista, Mak Anja Siti dan Imel, Mama Nurul, Opa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cek Nor, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya, Bang Dedi, Bang Rosi, Nodiana, Aura, Adiona di Kupang, Rina di Padang Tikar, Mbak Dini, Mbak Naci, Pak Ustu Busri, Kak Mans Manila, Mbak Kakung. Buat semua-semua lah ya, Bang Budi ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Bang Budi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita masih undang Anda. Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Nah, ini. Dekat benar tuh suara radionya tuh.
3: Bergema ya, Bang?
0: Bergema.
3: Oh, bergema ya.
0: Dah lumayan. Apa kabar, Mel?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sila.
3: Salah lagu Geisha, Bang.
0: Geisha boleh.
3: Buat
0: siapa nih lagunya?
3: Lagunya buat pertama buat Bang Budi sekeluarga ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bunda Siti Satina.
0: Ya. Ada
3: Ayah Hendra.
0: Asik, kembang lagi dong nih.
3: Asik. Buat Penjapar Kak Nila, Pak Rosi Kak Nurjana, Kak Tina Bang Syukur. Siapa lagi? Mama Ririn. Kak Imam Junai, Makam, Bang Ismail, Bang Amin Senjaya, sama Kak Ayangnya, Kak Juleha, Mak Nur Bakal, mulailah dia dah lupa dah. Aku aja harfiah, tak pernah hubung beliau tu. Lupa terus. Apa gitu?
0: Oh,
3: buat Pak Mo, Kak Aura, buat Kak Elmi, buat Mama Nurul, Bapak Nurul, buat semua-semua ya bang. Abang okay. Daddy. Bang Yahya. Ya buat semua-semua lah bang yang belum disapa tuh mohon maaf lah.
0: Oke.
3: Okay. Buat abang semangat selalu.
0: Oke, okay, thank you. Oke. Baik, terima kasih email ya sudah bersama kita di kesempatan kali ini. Berarti ada 3 lagu ya. 1, 2, 3. Betul, 3 lagu nih. Yaudah kita break dulu sejenak pendengar ya. Kita akan hadirkan dan terima telepon Anda setelah 3 lagu ini. Cassandra, Cakrakan Terlanjur Cinta ya. Cakrakan terlanjur cinta. Aduh ribet banget sih dinanya. Terlanjur cinta. Ada Cassandra, aku janji, ada Geisha, rahasia. Kita hadirkan untuk Anda di Indonesia Banget.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Sekarang, apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
4: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
3: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
4: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
3: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
4: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
3: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
5: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
6: Indonesia banget.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.
1: Indonesia banget.

0: Oke, selamat siang bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di siang ini ya di Pro 1 RRI Pontianak. Kita masih ajak Anda 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya
1: cowoknya Bang Budi lagu apa lagi Bang?
0: Ada Mahen datang untuk pergi, naga kita yang berbeda, Virgon move on atau rembayang?
1: Kita yang berbeda dong.
0: Oke. Okay.
1: Saya kirimkan lagu ini buat ada Manjang City di Aula Kubu, Pak Sarim di Jangkang 2, ada Mbak Lasiem di Rasauda, Imel di Kola 2, Mbak Kakun Gereto, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada Bang Bawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Bang Usubusri di Sambas, dan Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, Diki di Landa, Yunita di Landa, juga ada Nita di Babulu Aceh, ada Mama Eti di Bengkayang buat Bang Awi di Kobar, Wardi di Rengas Kapuas, ada Bang Hendra di Mempawa, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kandayah ya di Wajo, Bang Japar juga, ada juga seperti Bang Herman Mama semua ianya, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mokmini tadi ya, juga ada Ayu Grepadi Adis, juga tidak lupa ada lagi siapa? Cintaku makam di Pak Rewin.
0: Asik.
1: Asik dong. Juga ada semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, jaga suara ucapkan untuk Bang Budi, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih mantap panjang. Eh makam nih empat tak setiduk gak empat. Oke, lanjut 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya, yang ingin bersama kita di Indonesia banget. Apa nih? Siapa? Sabrina. Kita enggak ada nih Sabrina nih ya. Enggak ada dalam list, mohon maaf. Kalau listnya sore ini enggak ada ya Sabrina ya. Nah, jadi lagunya enggak kita bisa hadirkan nih. Bang Hendra bilang ancur email kata. Lanjut 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget.
0: Yo dengan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Alimin Bang di Sambas.
0: Oh, apa kabar Bang Alimin?
2: Alhamdulillah sehat Bang Budi. Bang Budi apa kabar? Sehat ya?
0: Sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Sila.
2: Lagunya dari Armada Bang.
0: Armada udah. Mahen, Virgon atau Rembayang?
2: Cassandra udah.
0: Cassandra udah. Afikila, Gisel, Alia.
2: Oh, Alia.
0: Alia, oke. Okay.
2: Oke. Salamnya buat Nur, Mama Nurul, Papa Nurul, Panjang Siti sekeluarga, Bang Jaga Suara, Bang Awi, Mama Mukmin, Kak Juleha, Kak Anissa Kulbar, Kak Ani Maharani, Subusri, Bang Pawadi, juga buat Wanu Suwanasi, Bang Imanabela, juga buat Bang Awi juga, Bang Wardi. Tahu apa maknya? Yang lain kita bungkus saja bang ya.
0: Boleh.
2: Oke, buat Bang Budi tetap sehat, ceria selalu.
0: Siap.
2: Bang Budi sehat, keluarga.
0: Amin.
2: Oke, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
3: Halo, Indonesia banget juga nih Bang Budi.
0: Apa kabar Bang Imran?
3: Kak Besuo nih.
0: Oh, kemana?
3: Alhamdulillah, biasalah
0: sibuk. Siap.
3: Bang Budi ini apa gak? Kabar sehat ya?
0: Baik, kan? Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, itulah yang kita harapkan ya, ndak? Sehat betul. Diutamakan.
0: Betul.
3: Duit mau dua.
0: Ah, ante.
3: Kalau banyak duit tak sehat, percuma gak?
0: Ah, betul.
3: Lagunya apa Bang Budi?
0: Cewek cowok?
3: Cowok lah.
0: Cowok ada Mahen, Virgon atau Rembayang?
3: Yang datang untuk pergi tadi itu apa tuh?
0: Datang untuk pergi Mahen.
3: Ah, boleh, boleh. Nah.
0: Boleh gitu, ya. Kinca.
3: Alhamdulillah, wabil khusus lah ya untuk Bang Budi sekeluarga ya. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga untuk menjalankan aktivitas hari Minggu ini lancar.
0: Amin.
3: Lagi tak kena undangan kah?
0: Tak ada undangan hari ini.
3: Oh, aman lah.
0: Aman, aman, aman. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ayolah salam-salamnya yang udah masuk tadi itu ya. Kayak Jaka Suara. Salam kontak perdana lah. Bang Imran, Farid Masigi, Bang Jaka Suara. Buat Emal Serpa juga, semua Bang Yuna sehat selalu. Amin. Mak Nurul dan Pak Nurulnya, buat Mak Kam, buat Kak Nur Bakau, buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya Bang Budi ya. Untuk dengar Pro 1, semoga sehat sungguhnya dan selalu diberkahi rezeki yang lancar. Oke Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama Bang Imran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imran kita ya. Indonesia banget.
4: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juleha ya?
4: Iya.
0: Asli.
4: Apa kabar Bang Budi?
0: Baik Amila.
4: Bang Rusi, Kak Nurjana apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
4: Lagunya
0: apa kita?
4: Yang apa ya? Bapak putih lagu ini Bang Budi yang cowok.
0: Afikila, Giselle, Rembayang atau Virgon?
4: Judulnya lah Bang.
0: Judulnya Afikila karena susayang, yang ku mau Giselle, Rembayang untuk apa? Move on dari Virgon.
4: Yang pertama ya.
0: Oke.
4: Okay. Salamnya buat Bang Budi sekeluarga sehat selalu. Dengan Dek Bumi, dengan Kak Ininya, pokoknya dengan anak-anak Bang Budi lah, semuanya sehat.
0: Amin.
4: Buat Rusi Kak Nurjana juga sehat selalu sekeluarga. Mudah-mudahan Bang Rusi makin bertambah ganteng.
0: Oh, pasti.
4: Tapi kalau dia nak bawa ke rumah, tak ganteng lah dia. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, buat Kak Emas Sepa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Japar, Kak Nila, buat Kang Tarif Ade, Bang Awi, Bang Basiar, Bang Dino, Bang Jack, buat siapa lagi ya? Pak Aura, Pak Mo, Bang Yahya, Bang Dedi, Bang Deden, Bang Halimin tadi yang dia dari Sambas. Pokok semua warga Sambas tanpa terkecuali, tidak satu satu persatu, Cik Nur yang lagi bakau, Ibu Ana, Mak Sam, Bu Ajarbia, Kak Imel, Manjang Siti, Mama Mukmin, Mama Etik, Mama Ririn, Ismail Jongkat, Bu Emisyan, kan habis sentak-sentak lagi ya.
0: Nah,
4: semua-semua lah Bang Budi ya, dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
4: Bang Budi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juleha ya udah bersama kita. Dari Batu Layang ya. Bang bisa boleh minta request lagu? Kayaknya kita udah cukup waktunya nih. Itu udah berada di ujung dah soalnya nih. Ah, ujung apa nih? Ujung lah pokoknya. Kalau udah bawa ujung nih sakit minta ampun ya. Sebab salah saya jadi ya. Nak muta ini takutnya salah ya. Takut waktunya tak cukup gitu. Tak putar-putar nanti kasihan. Nah, makanya kita apa namanya? Wanti-wanti aja ya biar enggak salah apa namanya? Enggak salah waktu ya dan lain sebagainya begitu. Itu yang saya maksud ya. Yalah, pendengar. Dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini, saya pun harus pamit nih dari ruang dengan Anda. Di Indonesia banget hari ini, spesial untuk Anda di akhir pekan ya. Yang lagi di jalan ya, mungkin ada yang lagi mau kemana gitu ya, tetap sehat, tetap apa namanya bahagia dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Pontianak. Waktunya saya pamit, 3 lagu saya hadirkan untuk Anda. Jumpa kita di Pro 1 RRI pada kesempatan kali ini. Kita yang beda naga, saling peduli Alia, Mahen, Datang Untuk Pergi, dan Karena Susayang dari Afikila. Menuntaskan kebersamaan kita di rangkaian acara Indonesia Banget. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Tetap semangat juga yang belum bergabung ya. lain waktu lain kesempatan kita bisa ya, dan tetap menemani Anda. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar

benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Indonesia banget.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Kalau dengar kata hilirisasi, yang terbayang pasti kerja di pabrik. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Hilirisasi justru membuka banyak jenis pekerjaan baru, mulai dari teknisi, quality control, desainer produk, ahli logistik, pemasaran, sampai tim riset. Bahkan sektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan juga ikut bergerak. Artinya, hilirisasi menciptakan ekosistem kerja baru, terutama di daerah penghasil. Lewat hilirisasi, anak muda punya ruang untuk berkarya di daerah, membangun ekonomi lokal, dan memajukan wilayahnya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di sore hari ini bersama Andri Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 8 malam. Semoga semuanya sehat ya, gak kekurangan satu apapun, dan penuh dengan senyuman tentunya ya di hari ini. Walaupun beberapa negara yang diharapkan menang, taunya kok imbang ya gitu ya. Karena kalau yang ada yang nonton tadi pagi, pertarungan antara Swiss melawan Qatar gitu ya, terus juga Brazil ya, yang ternyata ditahan imbang ya sama Maroko ya, 1-1 ya. Waduh, itu kayak gimana gitu ya, kok bisa gitu, pasti ada yang nanya kayak gitu, kok bisa ya kan. Padahal banyak pemain bintangnya juga gitu di Brazil gitu pendengarnya. Tapi ya balik lagi, bola itu bundar gitu ya. Nah pastinya kalau mau dengarkan lagi nanti di jam 11 malam ada kayaknya ini. Itu yang juga seru tuh nanti tuh, Jerman ya akan bertanding di malam hari ini di jam 11 malam gitu ya. Terus juga ada kalau Jerman lawannya Krakow ya. Terus ada juga ini nih, Belanda sama Jepang nanti tuh di jam 2 dini hari. Nah lo ya kan, kira-kira dukung yang mana? Ya udah pantengin aja nanti tuh di jam 11 malam sama di jam 2 dini hari nanti gitu pendengar ya. Bareng sama siapa? Bareng sama RRI juga bisa tentunya ya, lewat Debar Dengar Bareng ya. Oke deh, yang pastinya pendengar, nanti akan ada beberapa informasi juga di ruang dengar Anda untuk di hari ini, yang pastinya nanti boleh langsung aja merapat di sore hari ini. Untuk mungkin ada yang pengen kasih tahu juga kira-kira tim kesayangannya atau mau dukung yang mana nih nanti ya, antara Belanda atau Jepang. Nah silakan langsung boleh gabung juga di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Kita seru-seru aja untuk di sore hari ini sambil Andre kasih informasi untuk ruang dengar Anda. Nanti di jam 4 sore juga kami lengkapi dengan informasi berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
4: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
5: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
6: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
3: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
4: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
3: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Tanah Tabu adalah sebuah karya yang mengisahkan tokoh sentral lain, Mabel Wenda dan Linus, menjadi simbol perempuan Papua yang dipaksa memikul penderitaan tanpa suara. Tubuh dan tanah sama-sama menjadi ruang yang dirampas. Mabel membawa luka yang tak sepenuhnya dipahami Linus, tetapi justru lewat kebisuannya itulah pembaca menangkap kedalaman tragedi yang menimpa mereka. Narasi berjalan dengan puitis namun getir, memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang datang dari luar merusak tatanan hidup masyarakat adat. Bumi yang semestinya memberi hidup berubah menjadi wilayah terlarang, tanah yang tabu bukan karena adat, tetapi karena penjajahan struktural yang terus berlangsung. Melalui mata seorang anak, Anindita menghadirkan kisah yang tidak hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang keberanian bertahan, cinta keluarga, dan harapan akan sebuah masa depan di mana tanah dan martabat manusia dapat dipulihkan. Tanah Tabu menjadi suara kecil dari Papua yang menggema kuat. Kisah tentang luka yang diwariskan dan tentang manusia yang tetap berusaha hidup di tengah keterbatasan yang menyesakkan.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi terkait dengan Ketua DPP Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Mangkok Merah Kalbar, Yen Bagago, yang berharap organisasi dan nilai-nilai yang diusung Mangkok Merah ini dapat terus berkembang serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kalbar. Hal itu disampaikannya usai acara pengukuhan pengurus DPP Mangkok Merah Kalimantan Barat di Hotel Mahkota pada Sabtu 13 Juni 2026. Dan dirinya mengatakan bahwa Mangkok Merah ini perlu terus memperluas jangkauan di berbagai daerah di Kalimantan Barat. Dan langkah itu diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Dan Ian juga mengatakan bahwa nilai utama yang dapat ditonjolkan dari Mangkok Merah itu adalah semangat toleransi, kebersamaan, dan juga pelestarian budaya, di mana menurutnya keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Barat itu harus menjadi kekuatan untuk menjaga keharmonisan sosial. Dan selain itu, menanggapi berbagai persoalan yang berkembang di Indonesia, termasuk perbincangan yang marak di media sosial, Ian mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah bangsa. Dan dirinya juga menegaskan bahwa masyarakat perlu memiliki kepercayaan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan tidak terjebak dalam narasi yang dapat menimbulkan perpecahan. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Petani di Mempawah sukses ekspor jahe ke Malaysia.
2: Dia ekspor lagi. Terus saya ada minat di situ. Dari situlah saya ada inisiatif saya yang.
1: RSUD Perbatasan hadapi tantangan SDM dan pendanaan.
3: Nah, jadi dengan Rakernas Arsada yang hampir sudah beberapa kali kami laksanakan.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar. Petani jahe di Kabupaten Mempawah sukses mengekspor hasil pertaniannya ke Malaysia dengan harga yang lebih tinggi. Berikut kita simak laporannya.
1: Awalnya kita tidak punya modal, kita bisa punya modal. Seharusnya kita muat barang di angka 2 ton sampai 3 ton, bisa muat 6 sampai 7 ton. Kan sangat membantu.
2: Pernyataan itu disampaikan oleh Suhardi, pelaku usaha pertanian asal Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Bermula menjadi seorang kuli pekerja migran di negara jiran, saat itu Suhardi mendapat keluhan dari petani di kampung halamannya tentang harga jahe yang anjlok, berada di angka Rp5.000 per kilogram, tepatnya saat pandemi COVID-19. Namun setelah diekspor langsung ke Malaysia, harga jahe di tingkat petani melonjak hingga Rp32.000 per kilogram.
1: Awal mulanya Pak, saya itu ke Malaysia, jumpa saya dengan toke, terus anaknya toke saya ini kan, dia punya usaha di bidang itu sayuran, jenis buah, ada kilangnya sendiri, dia ekspor lagi, terus saya ada minat di situ. Dari situlah saya ada inisiatif saya yang ekspor barangnya petani ini, karena pandemi seperti itu kan harganya anjlok sampai Rp5.000 per kilonya.
2: Keberhasilan Suhardi mampu mengekspor hasil pertanian lokal ke mancanegara ini juga tidak terlepas dari peran perbankan dalam memberikan akses permodalan. Suhardi mengaku telah dibantu 2 kali pinjaman permodalan dari Bank BRI dengan masing-masing nominal Rp100 juta. Atas bantuan permodalan itu, kini Suhardi mampu merangkul banyak petani di wilayah Kabupaten Mempawah. Ia tidak hanya fokus pada komoditas jahe yang menjadi produk unggulan, tetapi juga komoditas lainnya, seperti tomat, semangka, melon, jagung, hingga jengkol juga turut diekspor ke Malaysia.
1: Awal mulanya, iya bang, saya ambil PR itu berapa ya, 100 juta dulu. Tapi yang pertama sudah selesai. Pokoknya saya dua kali ambil, yang kedua ini belum selesai, tinggal setengah perjalanan. Iya, kalau 1 tahun setengah sih sudah dapat, sudah.
2: Fenomena ini pun mendapat tanggapan positif dari pengamat ekonomi Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi. Menurut Fahmi, suntikan dana lebih dari 100 triliun ke himpunan bank milik negara atau Himbara memang dirancang untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan kompetitif bagi pelaku usaha.
3: Pastilah dari sekian dana yang dikucurkan itu ke perbankan Himbara ini. Nah, ini logikanya, yakin saya yang namanya tingkat suku bunganya atau nisbah bagi hasil segala macam itu pasti akan sangat kompetitif. Pasti akan sangat menarik ketika usaha UMKM ini layak untuk dibiayai oleh perbankan atau diberikan kredit oleh perbankan ini.
2: Fahmi menambahkan agar UMKM benar-benar mampu naik kelas diperlukan sinergi antar pihak. Mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas seperti koperasi sangat krusial dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, manajemen keuangan, hingga pemasaran. Menurut Fahmi, keberhasilan Suhardi di Kabupaten Mempawah menjadi bukti nyata. Ketika akses permodalan bertemu dengan pengelola yang profesional, maka sektor pertanian lokal mampu menjadi tulang punggung ekonomi yang tangguh. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Upaya memperluas sertifikasi halal di Kalimantan Barat terus dilakukan. Tak hanya menggandeng pemerintah dalam pembinaan UMKM, LPPOM MUI Kalbar juga memperkuat kerjasama dengan sektor swasta untuk mendorong semakin banyak pelaku usaha memiliki sertifikat halal.
4: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI Kalimantan Barat terus memperluas kemitraan guna meningkatkan jumlah produk dan pelaku usaha bersertifikat halal. Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pendampingan UMKM, LPPOM MUI Kalbar juga mulai menggandeng sejumlah perusahaan swasta untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Auditor halal LPPOM MUI Kalbar, Didi Aryati, mengatakan kolaborasi tersebut mencakup pelaku usaha besar hingga UMKM di Kota Pontianak.
5: Yang swasta, kita beberapa pengusaha-pengusaha besar ya, baik itu yang bergerak di bidang contohnya CPO yang cukup besar, kita juga sudah kerjasama dalam sertifikasi halal, dan khususnya terkait dengan UMKM yang ada di Kota Pontianak, kita terus untuk kerjasama baik itu di bidang literasi maupun pengurusan lulusan sertifikasi.
6: Outputnya gimana Pak yang sudah
5: terlihat? Outputnya alhamdulillah untuk di Kota Pontianak kita lihat data trennya berkaitan dengan sertifikasi halal cukup bagus dari tahun ke tahun.
4: Didik menambahkan tren sertifikasi halal di Kota Pontianak terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Masyarakat juga dapat mengecek status halal suatu produk melalui situs BPJPH dan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran kepada Satgas Halal maupun LP POM MUI Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Yayasan Parapreneur berupaya meningkatkan daya saing penyandang disabilitas melalui berbagai pelatihan keterampilan. Berikut kita simak laporannya.
4: Yayasan Parapreneur terus mencoba stop disabilitas sebagai gimmick dan hanya sebagai pemenuhan kuota saat ada pelatihan-pelatihan di antaranya termasuk dalam pelatihan UMKM. Hanya saja yang menjadi persoalan masih minimnya memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas. Penggiat Yayasan Parapreneur Indonesia Bahagia, Musta'ad Saman mengaku dari banyak program yang dilaksanakan, diantaranya meningkatkan keahlian skill terlebih dahulu.
7: Yayasan Parapreneur Indonesia sudah mengklaster kawan-kawan penyandang disabilitas. 2-3 orang dijadikan satu untuk bekali pelatihan dan kita buatkan usaha langsung bekerja. Keberlanjutan ini yang paling penting. Kalau kami di Yayasan Parapreneur Indonesia, siapa yang sudah ikut pelatihan itu harus langsung bekerja. Karena kita sudah banyak hal, kalau di bidang UMKM-nya, ekonomi, mungkin sudah pernah dengar kafe 1/2 kopi tiam, disepakat 2, nah itu sebenarnya hanya tempat kami bertemu bagi kawan-kawan penyandang disabilitas. Banyak orang tua yang menitipkan anaknya di sana. Jadi kita sudah harus mulai merubah paradigma, mempunyai anak disabilitas, jangan malu.
4: Namun yang sudah masuk ke dalam klaster-klaster, memang sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan langsung dibuatkan unit-unit usaha. Yayasan Parapreneur membuka diri kepada semua orang, baik pemerintah maupun BUMN, BUMD yang punya perhatian terhadap disabilitas untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas melalui kemandiriannya di lembaga Preneur. Hermanta melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Ketersediaan dokter spesialis dan dukungan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi rumah sakit daerah. Melalui Rakernas Arsada ke-16 di Pontianak, berbagai tantangan tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat.
9: Pelaksanaan Rakernas Arsada ke-16 di Kota Pontianak mendapat perhatian dari para pengelola rumah sakit daerah di Indonesia. Salah satunya Direktur RSUD Sambas Susanti yang menilai forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Menurut Susanti, selama ini rumah sakit daerah masih menghadapi stigma negatif di masyarakat yang menganggap proses pelayanan berlangsung lambat. Karena itu, Rakernas Arsada menjadi momentum bagi seluruh rumah sakit daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyusun berbagai inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain persoalan pelayanan, rumah sakit daerah juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Di RSUD Sambas misalnya, keterbatasan dokter spesialis serta kebutuhan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi kendala utama. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diikuti dengan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang memadai, terutama bagi rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan.
10: RSUD itu terkesan didengar di luar itu dengan pelayanan yang terbatas, pelayanan yang lama, lelet. Nah, jadi dengan Rakernas Arsada yang hampir sudah beberapa kali kami laksanakan, kami berusaha memutuskan ada ART tahun depan supaya dapat meningkatkan pelayanan-pelayanan di seluruh rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Makanya sekarang kegiatan asosiasi Arsada itu memang sangat penting untuk merumuskan pelayanan, peningkatan-peningkatan pelayanan yang diperlukan oleh seluruh rumah sakit daerah khususnya yang ada di Indonesia.
9: melalui pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, rumah sakit kini memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Okti Palupi Rahayuningtyas mengemukakan keberhasilan transformasi sakit daerah tidak terlepas dari aspek keuangan.
11: Kita juga menyadari bahwa keberhasilan transformasi rumah sakit tidak dapat dilepaskan dari penguatan aspek keuangan. Bahwa pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, mengembangkan fasilitas, serta berinvestasi pada teknologi dan sumber daya manusia.
9: Rakernas Arsada ke-16 yang berlangsung hingga 13 Juni 2026 di Pontianak diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pelayanan rumah sakit daerah yang lebih cepat, profesional, dan berkualitas bagi masyarakat. Syamsani melaporkan.
0: RSUD Ade Muhammad John Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik, dan lainnya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
12: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adi Brata mengatakan pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa, dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
13: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, taman parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
12: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad Jun Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memberikan edukasi kepada generasi muda untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah. Berikut kita simak laporannya.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen menutup tempat pemrosesan akhir atau TPA yang masih menggunakan sistem open dumping dan menggantikannya dengan sistem sanitary landfill. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh daerah menghentikan praktik pembuangan sampah secara terbuka paling lambat Agustus 2026. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, saat menjadi narasumber dalam talk show bersama RRI Sintang yang bertemakan Generasi Muda Sintang Melawan Krisis Sampah pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Siti mengungkapkan bahwa volume sampah di Kabupaten Sintang saat ini mencapai sekitar 125 hingga 170 ton per hari. Menurutnya, upaya penanganan sampah tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya dapat dikelola langsung dari sumbernya. Sampah organik seperti sisa makanan dan limbah dapur dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman di perkarangan rumah. Sementara itu, sampah anorganik seperti botol plastik dan kemasan bekas lainnya memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan disalurkan ke bank sampah atau tempat pengelolaan TPS 3R untuk didaur ulang.
15: Kedepannya ini ada satu hal lagi, sampah organik. Kalau adik-adik ini bisa menyampaikan ke orang tuanya di rumah, Ma, kita dari dapur, sampahnya kita olah sendiri ya, Ma, untuk kompos, untuk kita bertanam bunga, untuk kita bertanam cabai. Ada nilainya, makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkahnya itu apa? Uang. Jadi ada di tempat lain, di luar Sintang, ibu-ibu membayar biaya sekolah PAUD anaknya dengan sampah plastik. Senang ibu-ibu. Hal yang seperti itu yang akan kita gerakkan. Sampah akan mulai berkurang. Kalau sekarang antara 125 sampai 170 ton per hari, itu akan berkurang.
14: Lebih lanjut, Siti menilai tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah saat ini bukan hanya soal fasilitas, melainkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya serta mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor dalam membangun budaya peduli lingkungan dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dina Triana melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan. Adapun perkiraan cuaca untuk esok hari Senin 15 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan waspadai khususnya pada tanggal 15 hingga 21 Juni 2026 karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Tika. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tidak ada yang lain.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
4: Gempa!
3: Iya, ini gempa.
4: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Gema Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rianor San untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 123/PDTTG/2026/PNPTK. Saya Ura Heri Yanizar selaku jurusita Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memanggil Haji Juni Hamidi SH alamat dulu di Gang Mendawai 1 RT 2 RW 4 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat, untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata di nomor tersebut dengan agenda persidangan upaya mediasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 jam 9 pagi. Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak sebagai penggugat lawan Haji Juni Hamidi sebagai tergugat. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PN PTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PN PTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 PN PTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT 2003. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil ahli waris dari Sony Pang alias Cisong bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama perempuan Pek Njik alias Eni Lilianti Pang. Dulu beralamat di Jalan Ismail Marzuki, Gang Buntu nomor 7 Pontianak. Sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai termohon eksekusi. Supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 pagi. Guna diadakan peneguran atau unmanning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PNPTK tanggal 24 Juni 2002 dalam perkara antara Sony Pang alias Cisong. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Jess, malam ini ada acara nggak?
2: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
1: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
2: Iya sih, mahal.
1: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
2: Males, soalnya... rame banget, pusing.
1: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
2: Apa tadi, jajanan murah?
1: Hah?
2: Bener lah.
1: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
2: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
1: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
2: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
1: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
2: Makasih.
1: Udah, yuk,
2: ya.
1: Berangkat kita.
2: Ayo, gas. Yes.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT.X 2026 garis miring PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT.G garis miring 2001 garis miring PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 garis miring PDT garis miring 2003. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil ahli waris dari Deni Abadi alias Ciheng beralamat di Jalan Karimata nomor 5 Pontianak sebagai termohon eksekusi supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi guna diadakan peneguran atau unmanning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 PNPTK tanggal 24 Juni 2002 dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Jukito Sutopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.

0: BG. Ih, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
1: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa, ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Pusat di Tanah Suci Arab Saudi mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga sudah hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang sekali ini di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi, menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur pada hari ini. Jadi kita tidak perlu lagi kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema Menyucikan Jagat dan Jiwa Menuju Kemenangan Dharma. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur dan rasa angayu bagi kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawara nugrahnya, kita semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, setiap 6 bulan sekali, 210 hari berdasarkan kalender Saka, suasana spiritual di sekitar kita mulai terasa menghangat dan bergetar hebat. Mengapa demikian? Karena kita sedang mendekati hari kemenangan yang sangat agung, yaitu hari suci Galungan. Namun tahukah kita bahwa kemenangan tidak akan pernah bisa diraih tanpa ada persiapan yang matang. Kemenangan Dharma, kebenaran melawan adharma, ketidakbenaran, menuntut kesiapan total dari diri manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, para maharesi kita yang agung telah mewariskan rangkaian hari suci sebelum Galungan. Rangkaian tersebut dirancang sebagai tangga-tangga spiritual agar kita mencapai kesucian spiritual. Salah satu rangkaian itu adalah Hari Suci Sugihan Jawa dan Hari Suci Sugihan Bali. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tentang makna filosofis, landasan sastra, serta aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, landasan teologis yang melatar belakangi perayaan ini dan segala bentuk upacara dalam agama Hindu tidak pernah lepas dari tuntunan sastra suci. Karena upacara tanpa dasar sastra akan kehilangan jiwanya. Sugihan Bali dan Sugihan Jawa dijelaskan dalam lontar Sundari Gama, di mana dijelaskan apa dan kapan kedua hari suci ini dilaksanakan. Perayaan ini jatuh pada Wuku Sungsang, tepatnya seminggu sebelum Galungan. Isi lontar Sundari Gama yang pertama adalah Uraspati Wage Sungsang, Sugihan Jawa Ngaran, Pare Rebon Kaling Nganya, Pameresitan Betare Kabeh, Muang Lokal Suba Asuba Karma. Kutipan ini menjelaskan bahwa pada hari Kamis Wage suku Sungsang, itulah yang disebut Sugihan Jawa, yaitu penyucian alam semesta berserta isinya dari segala noda akibat perbuatan manusia, suba asuba karma. Sedangkan Sugihan Bali dalam lontar Sundari Gama berbunyi, Sukra Kliwon Sungsang Sugihan Bali Ngaran, Kaling Nganyan Pameresistem Buwana Alit Sangke Ring Pance Mahabhuta. Pada hari Jumat Kliwon, Wuku Sungsang disebut Sugihan Bali, yaitu untuk penyucian bagian buana alit diri manusia dari segala pengaruh negatif unsur-unsur material duniawi. Pendengar RRI, Pontianak dan umat sedharma. Konsep kosmologi Hindu mengajarkan bahwa alam semesta ini terdiri dari dua dimensi yang saling terikat, erat dan tidak dapat dipisahkan, yaitu buana agung atau makrokosmos atau alam semesta. Yang kedua buana alit atau disebut mikrokosmos atau diri manusia.
kedua dimensi ini harus berada dalam kondisi yang seimbang, bersih dan harmonis. Jika alamnya rusak, manusia akan menderita. Sebaliknya, jika manusia kotor secara rohani, mereka akan merusak alam sekitarnya. Konsep keseimbangan inilah yang mendasari mengapa sugihan Jawa dan sugihan Bali diletakkan secara berurutan, saling melengkapi dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Pendengar RRI Pontianak dan Umat Sedharma, sering kali terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat awam. Begitu mendengar kata Jawa, ingatan kita langsung tertuju pada aspek geografis, yaitu Pulau Jawa. Padahal, dalam konteks teologi dan bahasa Sangsekerta maupun bahasa Jawa kuno, kata Jawa di sini berasal dari kata Jaba yang berarti luar. Jadi, sugihan Jawa secara harfiah bermakna penyucian bagian luar, yaitu alam semesta atau Buana Agung. Mengapa alam semesta di luar diri kita perlu disucikan menjelang hari suci Galungan? Mari kita renungkan bersama-sama. Setiap hari alam semesta ini menampung seluruh aktivitas kita. Alam menyediakan air untuk kita minum, udara untuk kita hirup, dan tanah tempat kita berpijak. Namun, sadar atau tidak, aktivitas manusia seringkali mengotori alam semesta ini, baik secara skala atau fisik maupun niskala, spiritual atau energi negatif. Polusi, penebangan pohon, keserakahan, mengeksploitasi alam hingga vibrasi pikiran negatif yang kita pancarkan sehari-hari. Semuanya diserap oleh bumi ini. Oleh sebab itu, pada hari Wrespati Wage Sungsang, tibalah saatnya bagi kita untuk membayar utang moral kita kepada alam atau Buterna. Penyucian ini dilakukan melalui dua pendekatan yang seimbang. Yang pertama adalah pendekatan niskala atau upacara dan upakara. Secara spiritual, umat Hindu mengaturkan berbagai bentuk banten sebagai simbol permohonan maaf dan pembersihan kepada kekuatan alam. Permohonan maaf itu ditujukan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di pura-pura, pembersihan ini ditandai dengan melaksanakan upacara memohon tirta pembersihan atau air suci, merapikan tempat-tempat suci, dan menghaturkan sarana upacara yang tujuannya untuk mengembalikan keharmonisan energi alam Tuhan dipuja dalam manifestasinya yang menyucikan alam agar terbebas dari mara bahaya. Yang kedua adalah pendekatan skala, aksi nyata dalam lingkungan. Umat Sedharma, agama Hindu bukanlah agama yang hanya berhenti di upakara, tetapi juga secara skala adalah gerakan kebersihan massal. Salah satunya, kita membersihkan area tempat suci, pura, ataupun tempat-tempat suci yang ada di rumah masing-masing. Kedua, kita membersihkan rumah, halaman, selokan, dan lingkungan kerja kita. Yang ketiga, kita membersihkan sampah, menanam pohon, dan menghentikan perusakan lingkungan. Bagaimana kita merayakan hari suci Galungan jika rumah kita kotor dan alam sekitar kita juga kotor? Sugihan Jawa mengingatkan kita bahwa tempat yang suci dan bersih adalah tempat Tuhan berada. Ketika lingkungan kita bersih, energi positif akan mengalir, menenangkan pikiran kita, dan mempersiapkan kita menerima anugerah pada hari suci Galungan. Pendengar RRI Pontianak dan Umat Sedharma,
Setelah alam semesta di luar kita dibersihkan pada hari Kamis, keesokan harinya pada hari Jumat Kliwon Sungsang, kita fokus ke dalam diri kita sendiri yang disebut dengan Sugian Bali. Secara etimologi, kata Bali, kata ini bukan merujuk pada pulau, baik secara geografis, melainkan berasal dari kata wali atau bal.

yang tinggal di dalamnya tidak pernah mandi. Badannya kotor dan pakaiannya penuh lumpur. Tubuh dan jiwa kita adalah bait suci, tempat Atman berada. Atman sendiri adalah percikan-percikan terkecil dari Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang berada dalam setiap tubuh makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, jiwa dan raga kita ini terus-menerus terpapar oleh kekotoran yang disebut mala. Kekotoran ini tidak hanya berupa debu fisik, melainkan kekotoran batin yang jauh lebih berbahaya, yaitu trimala. Baik pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kotor. Dan juga ada sadripu, 6 musuh yang ada di dalam diri manusia. Lalu, bagaimana cara kita membersihkan diri kita? Yang pertama, dengan penyucian secara fisik dan ritual. Secara fisik biasanya dilakukan dengan mandi bersih, dan jika memungkinkan, dilakukan dengan pengelukatan. Dan secara ritual kita mengaturkan banten memohon kepada Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, agar jiwa kita bersih dari kotoran batin dan bisa mengendalikan sadripu dan membuang segala sifat-sifat mala dalam diri kita. Yang kedua, dengan penyucian secara mental, seperti melaksanakan yoga dan pembersihan pikiran. Sugihan Bali adalah mulat sari atau introspeksi diri, di mana kita diajak untuk berpuasa, yaitu berpuasa dari pikiran-pikiran buruk. Contohnya, kita menghentikan kebiasaan membicarakan keburukan orang lain. Kita diajak meredam amarah dan dendam yang ada di dalam diri kita. Juga, kita diajak untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Karena dijelaskan dalam kitab Saramuscaya disebutkan bahwa hanya manusia yang diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang baik atau dharma dan mana yang buruk disebut adharma. Pada Sugihan Bali, kita diingatkan untuk selalu membersihkan ego kita. Kita tumbuhkan rasa kasih sayang atau tatwam asih, dan kita penuhi ruang kesadaran kita dengan untaian doa serta pikiran yang suci. Pendengar RRI dan umat sedharma, kita sekarang hidup di era abad ke-21, era modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi. Mungkin muncul di benak generasi muda, apakah sugihan Jawa dan sugihan Bali masih relevan di zaman sekarang ini? Jawabannya iya, sangat relevan. Kenapa? Karena bumi kita sedang mengalami krisis lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global, polusi plastik di laut. Sugihan Jawa mengajarkan kepada manusia agar tidak eksploitatif. Sugihan Jawa adalah alam spiritual yang mengingatkan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup. Dan Sugihan Bali juga mengajarkan kita untuk selalu membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik dengan selalu menjalankan ajaran agama. Umat sedharma, marilah kita tanamkan dalam diri kita bahwa Sugihan Jawa dan Sugihan Bali adalah satu kesatuan paket penyucian yang utuh. Karena kita tidak hanya membersihkan alam, tetapi juga membersihkan diri kita dari hal-hal yang kotor, baik secara fisik ataupun batin. Kedua, hari suci ini adalah fondasi utama. Jika kita berhasil menyucikan alam semesta di luar kita dan membersihkan jiwa serta pikiran kita, maka ketika hari suci Galungan tiba, kita benar-benar siap. Kita akan menyambut kebenangan Dharma

Dengan hati yang jernih, pikiran yang benar, dan lingkungan yang asri. Pendengar RRI dan umat Sedharma, semoga mimbar kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita selalu mempraktekkan esensi dari Hari Suci Sugihan Jawa dan Sugihan Bali di rumah dan lingkungan kita. Contoh yang terkecil dari membuang sampah pada tempatnya dan mulailah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Matahari terbit di ufuk timur membawa sinar terang bagi dunia. Mari bersihkan jiwa dan raga, sambut Hari Suci Galungan dengan rasa syukur dan penuh anugerah. Demikian mimbar agama Hindu kali ini, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Dan selamat malam untuk kita semua.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan menemani aktivitas dan istirahat Anda pada hari apa ini pendengar ya? Minggu ya deh ya. Jadi lupa saya sama hari ya. Minggu 14 Juni 2026 pendengar ya, di mana perjumpaan pada malam hari ini akan diawali dengan mini drama. Lalu juga pendengar jangan lewatkan 20.10 hingga 21-nya kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Lalu juga salah satu program yang Anda tunggu-tunggu di malam hari ini ya, ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, di mana malam hari ini lagu-lagu yang bisa Anda pilih adalah lagu-lagu mancanegara tempo dulu ya, tahun 70-an hingga 2000 ya, 90 akhir ya pendengar ya, bisa Anda request 2000 awal boleh deh. Curang ya saya ya. Lalu juga jangan lewatkan pendengar hingga di penutup hingga di 00 nanti pendengar, hingga di 24.00 waktu Indonesia bagian baratnya. Menutup perjumpaan saya dan Anda pastinya kami hadirkan rangkaian musik dan informasi. Tapi jangan lewatkan untuk Anda para pecinta sepak bola, karena pukul 00 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk bersama merasakan euforia pesta bola dunia 2026 antara Jerman versus Curaçao ya, nanti akan berlaga di Stadion Houston Amerika Serikat. Lalu jangan lewatkan, kita malam hari ini begadangnya tidak akan sebentar mendengar, karena pukul 3-nya kita akan bersama merasakan euforia dari pesta bola dunia 2026 antara Belanda versus Jepang, langsung dari stadion yang berlaga di Stadion Dallas Amerika Serikat ya. Jadi untuk Anda para pencinta sepak bola, apalagi yang malam hari ini jagoan-jagoannya berlaga ya, ada Jerman, ada Belanda, ada Jepang, dan ada Curaçao juga yang informasinya adalah anak baru gitu ya. Kita lihat seperti apa malam hari ini. Kita simak bersama pendengarnya seperti apa. Tapi sabar, masih ada beberapa jam lagi. Sebagai pembuka perjumpaan di malam hari ini pendengar, akan ada mini drama produksi RRI Antikong dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: Akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi, tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya. Kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali. Tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggap jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah. Makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kali.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

Di bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu, mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: tetapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang, kenapa lo pada pakai semua?
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar. Dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda pada malam hari ini. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan lebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual ke luar wilayah. Ia menjelaskan, cangkang sawit ataupun palm kernel shell yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi di Kalimantan Barat. Menurutnya, kebutuhan bahan baku energi di Kalbar relatif tidak terlalu besar, yakni sekitar 60 ribu ton per bulan. Karena itu, ia meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalbar untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut. Ia juga menegaskan setelah kebutuhan daerah terpenuhi, perusahaan dipersilahkan menjual kelebihan produksinya ke luar daerah, namun kepentingan Kalbar harus menjadi prioritas utama. Krisantus menambahkan potensi yang dimiliki Kalimantan Barat sebenarnya jauh melebihi kebutuhan tersebut. Selama ini, sebagian besar kelebihan produksi justru lebih banyak dijual ke luar daerah. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Timnas Jerman akan memulai perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi debutan Curaçao pada laga pertama Grup E, di mana pertandingan ini akan berlangsung di Houston Stadium Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Jerman jauh lebih diunggulkan dalam pertandingan. Jerman merupakan 4 kali juara dunia dan mencatat 112 pertandingan selama final Piala Dunia sejak debut 1934. Jerman juga datang dengan modal yang meyakinkan. Pasukan Julian Nagelsmann ini menyapu bersih 5 laga uji coba terakhir dengan kemenangan atas Amerika Serikat, Finlandia, Ghana, Swiss, dan Slovakia. Meski demikian, Curaçao berpotensi menghadirkan kejutan dalam debut bersejarah mereka di Piala Dunia. Tim bertajuk The Blue Wave ini menjadi negara kecil yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sejarah mencatat beberapa tim debutan pernah mengejutkan unggulan pada laga pembuka Piala Dunia ya. Senegal pernah mengalahkan Prancis di tahun 2002, lalu Kamerun menundukkan Argentina di tahun 1990, lalu ada Aljazair juga yang mengalahkan Jerman Barat di 1982. Curaçao juga memiliki sosok pengalaman di kursi pelatih ya, ada Dick Advocaat yang akan mencatat sejarah sebagai pelatih tertua yang pernah memimpin tim di Piala Dunia dengan usia 78 tahun. Pelatih asal Belanda ini bukan nama asing di ajang sepak bola terbesar dunia. Ia pernah menangani Belanda pada Piala Dunia 1994 dan Korea Selatan pada edisi 2006. Di sisi lain, Jerman juga memiliki catatan yang ingin diperbaiki, di mana dalam 2 edisi terakhir Piala Dunia, Jerman kalah pada pertandingan pertama, yakni Meksiko pada 2018 dan Jepang pada 2022. Jerman diperkirakan tetap mengandalkan kreativitas dari Jamal Musiala, lalu juga ada Florian Wirtz dan juga Leroy Sane untuk membongkar pertandingan lawan, pertahanan lawan, di mana Kai Havertz kemungkinan menjadi ujung tombak dalam skema 4-2-3-1 yang disiapkan oleh Nagelsmann, di mana kembalinya Manuel juga menjadi perhatian tersendiri, di mana kiper veteran ini kembali memperkuat tim nasional setelah sebelumnya sempat mengumumkan pensiun dari level internasional. Sementara itu, Curaçao akan bertumpu pada pengalaman dari Tati Chong dan juga Juninho Bacuna yang dimana nama terakhir ini menjadi salah satu pemain kunci setelah menciptakan banyak peluang selama babak kualifikasi zona CONCACAF. Dengan kualitas skuad yang dimiliki, Jerman diprediksi mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Curaçao tetap berpeluang menciptakan cerita besar jika mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dalam laga debut mereka. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
2: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
3: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
1: Pro1 Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Pro1 Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Pro1 RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini 734987, bisa juga di 0811570102. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani malam hari Anda pendengar ya. Diawali dengan Bryan Adams dengan All For Love, Still Heart dengan Sis Gun, ada Westlife dengan I Lay My Love On You, Air Supply Goodbye, ada John Bon Jovi dengan Always, lalu ada Britney Spears dengan Baby One More Time, lalu juga pendengar ada Mariah Carey dengan My All ya, ada Celine Dion My Heart Will Go On, ABBA Dancing Queen dan Gloria Gaynor dengan First Be a Woman. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jafar. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei, gimana kabar?
0: Sehat, alhamdulillah ya? Saya sehat juga Bang Jafar. Mau dengar lagu apa ini?
1: Air Supply,
0: Air Goodbye. Air Supply, Goodbye, boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu. Hati-hati pulangnya. Semoga selamat sampai ke rumah, selesai amin, acara nanti amin. Pulangnya. Anis Manila, Aura Pak Mo, Pak Mo ya Mbak Umi sehat selalu. Buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, buat Atika, buat Lina, Cik Nor, Kak Juleha, Kak Emma saya lepas sama Bang Junanya, buat Diona, Kak Tina sama Bang Sukurnya, buat Putri, Imel, Bunda Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, buat Ucu, Anaci, Ayah Indra, Imam Pawa, buat Bang Awi, Pak Asmara, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Kiki, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Imana Bella, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Depungkas, buat semuanya, Mbak Mi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Maiti Sudaina yang cantik jelita.
0: Betul Pak Herman, gimana betul kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, seceria Maiti Sudaina.
0: Betul, wajib ceria ya.
2: Ya, saya baru makan.
0: Aduh, apa lauk tuh?
2: Lauknya tuh gulai asawi.
0: Aduh, sedap.
2: Kemudian sama masakan sotong kering dengan tomat dan dengan sedikit apa namanya sayuran lain lah gitu.
0: Oh, masya Allah sedap tuh.
2: Baru makan terus minum kopi dibikin kenal istri tercinta.
0: Aduh, masya Allah oleh istri tercinta.
2: Ya, harus istri tercinta.
0: Betul sekali. Pak Herman mau dengar lagu apa malam hari ini Pak Herman?
2: Abah
0: boleh. Salam salamnya silahkan.
2: Salam buat Mr. Jafar tadi ya. Kasih Mr. Jafar. Mudah-mudahan Mr. dan istrinya selalu sehat dalam Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
2: Salam juga untuk Bang Awi yang ada di Kobar. Untuk Cik Nur yang ada di Bakau. Untuk Makam. Halo Makam. Katanya mau naik ke pelaminan.
0: Masya Allah.
2: Nah, jangan lupa Makam kalau naik ke pelaminan. Kan kami punya hiburan kampus, mau musik ajapin ada semua Makam. Tenang Makam. Mudah-mudahan Makam bahagia bersama siapa sih? Siapa kecowoknya saya punya siapa tahu ya?
0: Nggak tahu saya tuh.
2: Kabarnya mau ke pelaminan aja tapi
0: oh, gitu.
2: Yang siapa nanti tanya Makam aja. Itu buat Bunda Ana Tanrai ya, Ibu Ana Tanrai dan Andre Opan, mudah-mudahan juga cepat naik ke pelaminan. Yang lupa, kalau ke pelaminan ya RRI semuanya penyiarnya, krunya diundang semua.
0: Insya Allah.
2: Insya Allah.
0: Amin.
2: Ma itu sudah enak pun kalau naik ke pelaminan undanglah saya masih ya.
0: Insya Allah siap semua diundang.
2: Nah itu buat Imana Bela, Imana Bela sampai Imana Bela, ada Bang Pawadi sana, ada Wanusu Nati, ada Ibu Sri, juga ada itu apa limin sambal. Kemudian masih sambal simbang empat, sambal juga adios hadis. Kemudian dia sambal semangke, itu Lukman. Di Palo ada Rodia, di Palo ada Rodia. Ada Tina, juga ada. Ada Mai juga namanya, cuma sana itu Mai Nira, bukan Mai Tin.
0: Nah, baik, sama namanya.
2: Nah, saya itu untuk pintilati cantik yang ada di Arong Parang. Di Wana di Kupang. Kemudian itu Bang Deddy yang ada di Sungai Duri. Untuk Julaiha, Anda, Nana. Untuk Anda dan Julaiha, salamnya kompak salun lewat udara. Untuk Hamdan, salamnya I love you, my darling, untuk Hamdan.
0: Mantap.
2: Ya, setelah itu, untuk yang di Malaysia, ada Rohana, ada Rohani, di Kuala Lumpur ya. Setelah itu ada untuk Ulpa, ada Ulpa di Papua, ada Ulpa di Papua. Dan yang terakhir, spesial nih, untuk yang tercinta Aina. Ucapannya tentulah I love you my darling untuk Aina. Itu setia yang sering bikinkan kopi dan memasakannya enak-enak.
0: Masya Allah.
2: Untuk my to Aina, terima kasih juga. Semudah-mudahan semakin soleh dan semakin ayu untuk my to Aina.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Herman ya. Lanjut satu penelpon lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Maka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat Makam?
3: Alhamdulillah sehat, baru selesai ngurut pasien dua orang.
0: Masya Allah, banyaklah tuh tebal duit.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gajian ya malam-malam nih, gak hari-hari makam gajian.
3: Jadi tulang capek, enak. Betul. Buat hiburan gak, jadi senang, jadi cerah semangat.
0: Betul sekali. Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu apa tadi tuh Mi?
0: Mau yang laki-laki kan perempuan?
3: Oh, perempuan lah.
0: Ada Britney Spears, Baby One More Time, Mariah Carey, My All, Celine Dion, My Heart Will Go On, dan Glory.
3: Mariah Carey.
0: Boleh.
3: Salam lo ya buat Mei ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Semuanya sekeluarganya. Mudah-mudahan Mei cepat dapat jodoh.
0: Amin ya Robbal Alamin.
3: Amin. Diluruskan Allah. Ya Allah, janganlah sampai dulu makam menikah. Dulu kan
0: sebenarnya lagi. Sebenarnya apa sih? Tidak masalah. Tapi kalau
3: balik ini Umi, terbalik nak orang tua pula nak berlaki. Nak orang muda tak ada berlaki.
0: Sebenarnya saya tidak apa makam. Kau makam mau dolok pun eh.
3: Iya ke?
0: Tidak apa.
3: Tidak apa. Dia doakan makam, makam doakan dia.
0: Betul.
3: Sama-sama kita berdoa ya. Kalau yang terbaik kan tak apa-apa Mi.
0: Tidak apa dong.
3: Assalamualaikum buat bunda kita ni ya. Bunda Lohajah Arbiah kita ni. Kalau ada ngebil makam terus ni. Bunda Mak Anjang Sati. Apa Sartina ke? Aduh Mak Anjang apa tu. Bunda. Dengan ayah andanya di Mempawah. Hancur eh. Buat Emil, dirasa ya Emil. Untuklah kau ambil dapat ayah Emil eh. Balas siam dirasa, Amu di Siantan, Anissa di Uka, Cik Noh kita di Bakau. Mak Longana di Tangerai yang sayang. Dah hidup ke belum yang sayang?
0: Oh Mak Kam.
3: Ya.
0: Kata Bang Japar, Makam ni mau ngajak makan-makan ya hari ini banyak cuan katanya.
3: Insyaallah.
0: Insyaallah.
3: Mudah disuruh pasien ada buat lagi. Alhamdulillah. Kita dapat 400 makan ke 200 untuk kawan-kawan kita ya tak?
0: Yalah.
3: Ada rezeki insyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Doakan makam murah rezeki, lancarkan rezeki makam ya.
0: Amin.
3: Buat siapa kita di Kak Julehanya dengan Bang Hamdan Hananya, Aura Pak Mo, udah sihat selalu Pak Mo, Ismail Wasinggit di Jungkat, El Nican, Wardi. Oh Wardi, tidur ke belum Wardi, jangan tidur ke Wardi.
0: Gak bengok,
3: Bang Nino dengan Kamburni. Oh, amin saja ya. Jangan nak tidur 25 tu nak mangkuk makan tu. Makan bayaran tenang ya. Makan
0: TF kan. Masya-Allah.
3: Bang Ali kecil di kobar, Mama Riri nak.
0: Sedap eh.
3: Apa ni? Eh, sedap kami. Eh. Tenang ya. TF kan mie dia. Apa makan dia ya. Masya-Allah. Ah, Pak Pak Su, Bu Sri di Sambas, Bang Dedi di Sungai Duri. Bang Bahtiar kita di kapal duduk je Bang Bahtiar. Jadi jangan nak melamun, bergoyang-goyang yang kena ke lubang. siapa ini? Bang Deopan di Jakarta, Rusi Rima dengan Nurjana. Putra Tanggul dengan sebiknya. Ini Putra Tanggul ni nak dimak menantu dah tak lama lagi ni. Mudah-mudahan lurusnya. Pak Long Japa kita. Ni Pak Long Japa ni. Mau dicabik mulut Pak Long Japa ni. Bang Tukor dengan Tina di Selpa, Bang Junaim Aiman di Selpa, Wak Sangka kita di Kakap, Panis Manila, Bang Imran Ahmad, Wak Malik Wak Jenah, Bang Jack kita Putra Antos di Sungai Kupah, Bang Badol di Kartara, Ganda Yahya dengan Wak Radumnya di Segedung, Darul Mandalo, Koko Wali, Koko Andi, Koko Budi, Pak Herman Makyiknya. Makasihlah Pak Herman sapaannya. Ayu Krepa, Bang Ali Mindi Sambah, semuanya bungkus habis. Terima kasih, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke pendengar ya, tadi ada makam yang gicuan, cuan. minta putarkan lagu dari Mariah Carey dengan My All ya. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini. Di Sepenika ini akan kita putarkan terlebih dahulu lagu pertama dari Air Supply dengan Goodbye.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan 6.000 tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting, ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang, berdasarkan definisi ini itu adalah, stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya, dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat IKMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570104. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih pastinya ya. Baik, kita ada pesan WhatsApp, saya bacakan terlebih dahulu pendengar ya. Assalamualaikum Mbak Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam sehat buat Mbak Mi. Dan saya Asmiri Nanang di Sambas. Halo. Juga tidak lupa salam-salam kepada pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Ada Bang Jafar, Bang Pak Herman, Imana Bella, Bang Bawadi, dan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam sehat semuanya. Lagunya biar Mbak Mi yang pilihkan. Siap. RRI Pro 1 Pontianak, kanal inspirasi katulistiwa, mantap ya. Jangan-jangan sepupunya bapak saya nih, namanya sama. Aneh. Lagunya nanti saya pilihkan nih ya, di lagu pertama kita. Lanjut. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Manjang Siti, sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Manjang?
1: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Langsung pilih lagunya Manjang, silahkan.
1: Mau lagu apa? Pilih Mbak Mi aja, Manjang tak pandai nyebut.
0: Boleh, lagu perempuan ya. Boleh, silahkan salam-salam.
1: Baru pulang undangan ya.
0: Iyalah, sila salam-salamnya.
1: Mungkin salamnya buat Mbak Mi, sehat selalu, sayang ya, yang Manjang rindu. Selamat beraktivitas, lancar, tambah Allah rezekinya, cepatkan jodohnya, amin ya rabbal alamin. Itu untuk Herman Makye, terus Bang Mr. Jafar dengan Kak Nilanya, terus siapa gitu tadi Mbak Mei?
0: Siapa tuh?
1: Yang udah masuk tadi itu.
0: Yang udah masuk ada Bang Jafar.
1: Bang Jafar, iya.
0: Bang Jafar, Pak Herman sama Makam.
1: Oh iya Makam, oh iya Makam. Makasih sapaan Makam, masih sengketa nih, masih tawar-menawar nih Makam.
0: Semoga ini ya segera membaik ya. Lanjut.
1: Terus Jaka Suara, terus Ayahanda di Mempawah.

0: Ya, Batia, terus Pak Sadi dengan Mak Ririn, terus siapa gitu ya, Bang Rosi Nurjana, terus Bang Jek dengan Kak Ani, Amin Senjaya dengan Kak Ayang, Kak Mandi Wajena, Bang Dino sama Kak Morni, terus Aura Pamuk, terus Jalan Handan Hananya, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, Mbak Lasia, email juga, malam Senin ini masuk ke dia deh. Terus, apa gini ya, Bang Deddy, Ben Ismael, Nur Halimah, terus Bang Padilla, Bang Darul, sebagian. Pak Busri, Pak Bawadi, Ela, Tia, Nia, Anila, terus Yunita di Landa, Anista di UKA, Mak Eti, Kak Wati, semua-semua lah Mbak Mei ya.
1: Oke
0: Apa
1: deh,
0: kecuali
1: siap.
0: tidak dapat menyebut satu-satunya tidak mengurang cinta kasih sayang manjang semuanya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
1: I love you.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ma Anjang Siti sudah bergabung. Tadi sudah dipesan WhatsApp, lalu juga di teleponnya sudah kita ke nomor kita 571 ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lo lagu Mume.
1: Iya, Bang Hendra.
2: Ya, apa kabar Mume?
1: Alhamdulillah baik. Gimana
2: Amin.
1: Kabarnya? Sehat?
2: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Barusan pulang karaoke ya?
1: Oh, iya, tadi saya tahu infonya tuh.
2: Itulah Bunda tuh telepon terus. Ada kerjaan lain.
1: Aduh.
2: Orang ramai pun PC dia.
1: Nama gak rindu. Mana ya?
2: Apa kah nih? Benda nih makin hari. Makin lengket ya, Mome.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah. Siapa sangka.
2: Dah kena dah ilmu mempawar ya.
1: Kena dah tuh. Bahaya dah tuh.
2: Kena ilmu mempawar dia.
1: Tak bisa lepas dah tuh.
2: Mome mempawar nih.
1: Tak bisa lepas dah tuh. Bahaya. Silalah. Mau dengar lagu apa ini?
2: Terserah kita ke lagunya tuh.
1: Iya, boleh.
2: Pilihan saya minta ada. Lagu Ranu Karno boleh nak?
1: Lo, mancanegara nih.
2: Oh, mancanegara. Itu ya lah, Pilkalin ya.
1: Pilkalin ya.
2: Oke.
1: Lagunya bebas kah?
2: Bebas.
1: Oke.
2: Terserah deh, lagu apapun boleh.
1: Oke deh sih, salam-salamnya. Nih Bang, maaf ya saya ketawa nih baca chat Bang Japar nih. Lanjut.
2: Tak apa, salam lah ya.
1: Silakan.
2: Untuk Bunda Satina, Bunda Siti Satina tadi ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Untuk Wardi di Sungai Rengas, semoga sehat selalu juga tuh kawan saya tuh.
1: Amin.
2: Untuk Julaiha, teman keluarga di rumah, semoga sehat selalu juga.
1: Amin.
2: Untuk Cienor di Bakau, untuk Bang Yahya, Bang Awi di Kobar, Bang Japar sama Kak Nilanya. Atau buat Cik Nur di Bakau, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, terus buat Ismail di Jongkat, ini Mbah Kakung, Koko Ali, buat Bang Batiar, Bang Deden, Yona di Kupang, untuk makam lah ya, mudah-mudahan sehat makam.
1: Amin.
2: Terus untuk siapa lagi ya, untuk semua-semua lah ya Mbak Umeya, untuk jaga suara ya, sama Nita di UKA. Untuk semua-semua lah ya. Antum Mbak Me, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Mbak Me.
1: Amin.
2: Selamat malam Mbak Me.
1: Selamat malam.
2: Dadah.
1: Iya, terima kasih sudah bergabung ya. Bill Collins in the air tonight. Ya, aduh, ada ya. Dan lagu-lagunya tadi kan banyak yang minta saya pilihkan, boleh ya. Lagu pertama akan diputarkan dari George Baker dengan Nothing Gonna Change My Love For You. Ini lagi berbunga-bunga nih ya. Lalu juga disambut dengan Christina Aguilera dengan Genie in the Bottle dan ditutup dengan Phil Collins dengan In the Air Tonight ya. Dan untuk anda pendengar jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih dari Bryan Adams dengan All for Love, dari Steel Heart dengan Since Gone, Westlife I Lay My Love on You, Bon Jovi Always, Metallica Nothing Else Matters, ada Britney Spears Baby One More Time, Celine Dion My Heart Will Go On, Gloria Gaynor First Be Woman, Brenda K-Star What You See Is What You Get, Amy Grant dengan I Will Remember You. Itu dia ya lagu yang bisa Anda pilih. Halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali Bang Jaka Suara.
1: Iya, betul sekali. Apa kabar, Mei?
0: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Tapi dijaga kesehatan, udah hampir mau meret. Jadi udah masuk duluan tuh
0: namanya tuh. Betul. Mau dengar lagu apa?
1: Yang pertama tadi apa? Kalau laki-laki.
0: Bryan Adams dengan All for Love ya.
1: Iya, iya.
0: Silahkan salamnya.
1: Kirimnya buat mama yang ada di Pareweng ya. Terima kasih. Selamat malam, semoga sehat selalu ya sayang ya. Oke, juga ada Manjang City di Lola Kubu tadi ya, terima kasih sapaannya. Ada Bang Hendra juga di Mompawa, terima kasih sapaannya. Juga ada Bang Pawadi di Sambas, Bang Subusri di Sambas, Wan Haji di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nampira di Sambas, Wan Usuri Sambas, juga ada Nia di Sambas, Ella di Sambas, ada Kiki di Landa Yunita Jatani, tadi Pak Buluase, ada Ayu Grepa di Aidis, juga Viola di Makassar, Ayu di Maluku, Bu Fari dari Palu, juga ada Bang Tajudin di Minahasa, juga buat Mama Nurul Bapak Nurul, juga ada buat Bang Awi di Kobar, tidak ketinggalan ada Koko Wani, Koko Budi, Koko Wandi ya, juga ada siapa lagi ya? Semuanya lah, terkecuali dari Jaga Suara ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, lanjut lagi. Kita ke telepon WhatsApp ya pendengar. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, kami cantik ayu tenang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak ini cantik ayu tenang. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu yang pertama tadi apa tuh?
0: Britney Spears kah?
2: Iya.
0: Baby One More Time ya. Silahkan salamnya.
2: Salamnya terutama buat Kak Mai yang lagi bertugas, semoga selalu sehat walafiat dan semangat selalu, lancar selalu, makin tambah ayu selalu.
0: Amin.
2: Salamnya buat Bang Tony Herianto, buat Mama Nurul, buat Kak Ihmal Sefa, buat Bu Ana Tanrai, buat Mama Eti, buat Kak Julaiha, buat Bang Jafar Kanila, buat Katina, Bang Syukur, Kak Nurjana, Bang Rosi, buat Aura Pak Munya, buat Cik Nur, Kak Elmi Chan, buat Ani Maharani, Kak Yugreva, Mbak Lasia, buat Kak Manis Manila, buat buat Kak Diona, buat Mbak Kakung, buat Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia di Sambas, buat Bang Badul juga, buat dan buat semua semuanya lah ya Kak. Ini Kak Mai. Lantur jadinya kalau ngomong ya Kak Mai.
0: Ngantuk kali itu.
2: Iya lah buat semuanya, selamat bertugas, sehat selalu, pulang hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tini ya. Satu pesan WhatsApp gitu kita ya, kita selang-seling biar semua kebagian. Selamat malam Mbak Cantik, selamat malam juga ada Ayu Greva request lagu Westlife. Salam balik untuk yang sudah salam dan salam untuk semuanya aja. Untuk Mbak Mi yang cantik, selamat bertugas, terima kasih. Pulangnya hati-hati ya katanya. Terima kasih, sama-sama. Baik, Westlife dah, Westlife ya, ya Allah, pandai salah berucap ya. Westlife ya dengan I Lay My Love On You. Baik, pendengar ya, langsung saja kita putarkan lagunya di ruang dengar Anda dan di tiket Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita, kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, 7349 87, bisa juga di 0811 570 1042. Assalamualaikum Kak Mi. Waalaikumsalam. Request lagu tolong dipilihkan ya Kak Mi, asal jangan lagu kampanye. Enggak dong, enggak ada kita lagu kampanye ya. Salamnya buat semua pendengar dan Kak Mi, semoga sehat selalu. Dan buat Bunda dan Ayah tadi, luar biasa kisah percintaan beliau. Boleh enggak boleh enggak bagi ilmunya Bang Hendra, katanya, biar lengket yang jauh di sana, katanya. Boleh tuh Bang Hendra ya, dikasih ini infonya, ilmunya. Dari dari Aryadi di Desa Korek Ambawang. Oke deh, dipilihkan lagunya My lagu yang cewek apa yang cowok ya. Ini deh, My Heart Will Go On deh ya, Celine Dion, boleh ya. Lanjut lagi, halo Ruang Rindu.
1: Sampai begini.
0: Betul sekali Bang Wardi. Baru gabung nih.
1: Baru gabung baru bisa sekarang.
0: Oh iyalah.
1: Ramai,
0: ada apa? Ah, sila mau request lagu apa nih?
1: Lagu luar playlist boleh gak?
0: Boleh dong.
1: Lagunya seperti ini Bu ya.
0: Waduh, seperti ini kayak mana saya nyarinya nih? Sila.
1: Teneng. Pernah kan gitu?
0: Apa tuh? Neng. Ya Allah.
1: Lembanya. Ah, gitu.
0: Nggak tahu.
1: Nah. Pernah dengar gitu dong itu.
0: Ini saya cari di Google mana teneng.
1: Saya lupa
0: Kak. Aduh, yang nyanyi kan siapa?
1: Yang nyanyi ke cowok pokoknya.
0: Aduh, nggak tahu saya. Sekali lagi coba.
1: Nggak tahu gue mau.
0: Coba sekali lagi.
1: Nana. Ah, itu Pak Bu. Masa Bu enggak tahu gitu tuh.
0: Belum, masa nana doang saya belum dapat nih. Coba.
1: Maklum sekali dah Melayu Bu, maklumlah.
0: Sama lah, saya pun tak tahu. Coba.
1: Dalam Bu. Biasa kalau saya nyanyikan Bu tahu loh.
0: Ini tahu pendek tadi tuh. Enggak belum nyampe saya tuh. Coba.
1: Kok refrennya gini ah. Lupa macam refrennya ya. Ya. Mister One. Gitu lah semuanya. Aduh, saya bikin Bumi bingung pula. Aduh, maaf ya.
0: Aduh. Ini kali ini nyerah saya ngerti.
1: Oh, nyerah ya. Kalau
0: lagu Indonesia ya. Boleh-boleh lah.
1: Kalau tadi ya, Bumi ya. Josh Groban ya. Yudes Miap ya.
0: Bumi, oh, ya, Yudes Miap. Oke, saya carikan ya. Hasil salam-salamnya.
1: Mungkin yang tahu tadi itu bisa cek Bumi kali ya.
0: Betul.
1: Maklumlah kita kan tidak pun kian ambok meja gitu.
0: Ah, pergi saya.
1: Wah, pergi ambok meja.
0: Ayo pergi saya.
1: Ayo pergi begitu ya.
0: Sama je kita nih.
1: Sama je.
0: Sila salam-salamnya.
1: Salam tadi buat Bang Indra juga, Bang Japar, Aura Pakmo juga ya. Terus buat Bang Yahya, Pak Wandi, Bang Awi, Bu Ana, Kak Musyantan, Mak Kam juga. Buat Cik Nur Bako juga Bu Mi ya. Mungkin buat semua tanpa terkecuali lah.
0: Oke deh, siap.
1: Sedangkan ini Yuris ya yang Bu Mi ya.
0: Iya, ada Josh okay. Groban ya. Ini baru aduh nih.
1: Maafkan bikin Bumi bingung tak
0: jatuh ini. Tak apa, saya yang tak tahu je ni.
1: Oh, saya pun tak
0: tahu. Makasih Bang Ardi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, memang seperti itu agak bingung ya. Jadi untuk kalian pendengar, mungkin ada yang bisa membantu saya dan membantu Bang Wardi, boleh gabung ya. Kita cek sama-sama. Kira-kira lagunya apa. Lanjut ya pendengar ya, satu penelpon lagi segmen ini. Halo Ruang Rindu.
2: Halo. Ruang Rindu Memori. Halo.
0: Betul sekali.
2: Selamat malam Mbak Mai.
0: Selamat malam.
2: Saya minta lagu I Love You ya. Ada enggak penyanyi, saya enggak tahu siapa.
0: Oke, dicarikan. Boleh volume perangkat radionya dikecilkan dulu ya.
2: Saya kirim lah ya.
0: Sila.
2: Untuk Wardi juga, Tadek Ruh, untuk jaga suara. Terima kasih sapaan Hendra di Mempawa, Bang Deddy. Juga Pak Long Jafar, sapaan terima kasih. Mak Jang Siti juga ya. Cek No di Bakau. Putra Antos aliasnya Bang Jet. Bang Dino. Juga untuk Putra Logu. Juga untuk Bang Deden di Pekanbaru. Bang Kak Mbak Diona. Ayu Greva. Di Adis. Ayu di Maluku ke? Kalau tak salah Ayu di Maluku ke? Juga untuk siapa ke ni? Untuk Anita di Pak Bulu Ase. Yunita di Bengkayang. Untuk Bang Sokian juga. Siapa ke ni? Untuk yang di Kakap tu. Wak Meli. Ada nak pemain lagunya?
0: I Love You judulnya.
2: Ada ke?
0: I Love You ya? I Love You aja.
2: Siapa penyanyi ya? Lupa saya.
0: Celine Dion ada. I Love You.
2: Okay. Terutama untuk semua-semua lah ya. Mak Nuru, Pak Turu. Juga untuk Pak Mok, Mak Mok. Untuk itu siapa gitu. Sekali itu mak lupa terus. Itu apa? Mak Longana. Mak Longana di Tanrai 2. Dia tu siapa terus tu? Putri siapa tu? Cece Ririn. Juga untuk Bang Osi, mudah-mudahan belum tidur lah ya. Bang Sukur. Untuk semua-semua lah.
0: Okey, dah siap.
2: Okey, Mak Malam, mudah-mudahan Mak Mai cepat dapat jodoh yang cantik ke.
0: Yang ganteng dong. Jodohnya. Terima kasih, amin doanya. Baik mendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini dimulai dari nggak bisa nih siapa namanya Koali ya, lagu yang berjudul I Love You nggak bisa kita putarkan karena lagu pertama ini ada yang dari Celine Dion juga yang berjudul I Love You, tapi saya kasih lagu yang lain ya, I Love You juga tapi dinyanyikan oleh Donald Lewis ya, semoga berkenan ya. Baik, dan untuk Anda pendengar kita putarkan dulu lagunya ya, kayaknya pas-pasan lah nih, nggak tahu nih segmen selanjutnya ada apa enggak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Baik mendengar, lagu ini menjadi lagu penutup untuk Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini masih akan saya temani Anda hingga di waktu istirahat Anda, pendengar, atau hingga Anda nobar nanti ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.
1: Ya,
2: tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diinformasikan kembali pendengar, jangan lewatkan ya. Nanti tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Bukan untuk mengupdate informasi di warta berita seperti biasa ya. Jadi nanti bersama kita akan rasakan euforia Pesta Bola Dunia 2026 antara Jerman versus Curaçao yang berlaga di Stadion Houston, Amerika Serikat. Dilanjutkan nanti pukul 3 dini harinya, pendengar, akan ada laga antara Belanda versus Jerman yang berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Jadi untuk Anda yang sudah menunggu-nunggu ya, pendengar, jangan lewatkan. Nanti bersamakan kita simak bersama dengan RRI Pro 1 Pontianak, bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pendengar, kurang lebih beberapa menit lagi ya, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk bersama merasakan euforia Pesta Bola Dunia 2026 antara Jerman versus Curaçao yang berlaga di Stadion Houston, Amerika Serikat ya, pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Lalu juga pukul 3 dini harinya kita akan bersama mendengarkan bagaimana gitu ya euforia Pesta Bola Dunia 2026 antara Belanda versus Jepang ya, berlaga di Stadion Dallas Amerika Serikat ya. Berarti sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda, tapi hanya sayang pamit ya, tapi RRI Pro 1 Pontianak masih akan terus hadir di ruang dengar Anda pendengar ya. Jadi untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Assalamualaikum.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao. Dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sapa Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah bersama tadi kita dengarkan bersama pendengar, Pesta Bola 2026 antara Belanda melawan Jepang dengan skor akhir 2-2 yang tadi berlangsung dari Stadion Dallas dan dipandu oleh rekan-rekan kami di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini waktunya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda, di mana pagi ini musik dan informasi religi kami akan hadirkan menggantikan Mutiara Pagi. Kemudian kami akan hadirkan juga Warta Berita Pagi. Kabar dari Kalbar, Warta Berita Jakarta. Langsung akan kita relay dari Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kopi Anda, Pontianak Menyapa, Cek Fakta, dan Halo RRI jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini. Kami akan hadirkan berbagai koleksi lagu religi temani Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Melihat dari kalender Hijriah, pendengar, hari ini Senin 15 Juni 2026 bertepatan juga dengan hari ke-29 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Di mana beberapa hari lagi artinya kita akan berganti ke tahun 1448 Hijriah. Dan ini merupakan refleksi akhir tahun menyambut Muharram, pendengar. Di hari ke-29 di bulan Zulhijjah bukan sekedar angka penutup dalam kalender ya, melainkan sebuah jembatan spiritual yang mengantarkan umat Islam menuju gerbang lembaran baru. Nah, berdasarkan tuntunan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan Nahdlatul Ulama, momen ini merupakan waktu terbaik untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri yang mendalam atas segala aktivitas ibadah maupun kekhilafan yang telah diperbuat sepanjang tahun. Melalui pembacaan doa akhir tahun yang lazim diamalkan setelah salat asar atau menjelang tenggelamnya matahari, umat Islam bersimpuh memohon ampunan atas dosa-dosa di masa lalu serta berharap agar sisa-sisa amal saleh yang telah dikerjakan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari terbenam saat azan maghrib berkumandang, berakhirlah bulan Zulhijjah sekaligus menandai masuknya tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Pergantian tahun ini disambut hangat dengan pembacaan doa awal tahun yang berisi untaian harapan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan perlindungan dari godaan setan serta melimpahkan taufiknya agar umat Islam senantiasa didekatkan pada aktivitas yang membawa ridhonya. Mengutip dari semangat hijrah yang kerap disuarakan, momentum tahun baru Islam ini harus dijadikan batu pijakan untuk melakukan transformasi spiritual dan sosial, mengubah kemalasan menjadi produktivitas, serta memperkuat komitmen ketakwaan untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama manusia sepanjang tahun ke depan. Tentunya juga pendengar, esok hari ya kita akan memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriah yang sebenarnya jatuhnya nanti maghrib begitu pendengarnya, kita akan masuk ke tanggal 1 Muharram. Untuk itu memang diimbau untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, membaca doa penutup tahun dan juga awal tahun ya nanti jelang maghrib. Dan berbagai doa-doa lainnya juga, tentunya optimisme dan doa awal tahun ini untuk mengawali Muharram yang berkah. Kami akan masih temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: terbuka.
1: Ruang terbuka.
2: Belum lanjut, kita kan ruang terbuka sambil ngopi. Oke, boleh kan ya?
3: Boleh.
2: Oke, Bang kopi Bang. Pontianak tanpa ngopi enggak. Ini dia enggak sah dia.
0: Dengarkan setiap Kamis pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, live channel YouTube dan aplikasi RRI Play Go. Ruang terbuka.
1: Ruang terbuka.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari jam 6 pagi menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Kadar informasi dan inspirasi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Wakil Gubernur Kalbar minta kebutuhan energi dalam daerah diprioritaskan.
2: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat.
1: KPAD minta pemerintah Kota Pontianak siapkan kanal pengawasan khusus anak.
3: Rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak agar membuat edaran. Nah, kepada sekolah-sekolah ini kan menjelang tahun ajaran baru ya. Yeah.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, perlindungan anak di ruang digital menjadi perhatian serius di Kota Pontianak. Menyikapi implementasi PP Tunas, KPAD Kota Pontianak mengusulkan langkah baru untuk memperkuat pengawasan penggunaan media sosial oleh anak-anak. Berikut laporan selengkapnya.
1: KPAD Kota Pontianak mendorong keterlibatan aktif orang tua dan sekolah dalam mengawasi aktivitas digital anak. Keterlibatan orang tua ini melalui implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Ketua KPAD Kota Pontianak Niah Nur Niyati mengatakan pihaknya telah merekomendasikan kepada pemerintah Kota Pontianak agar menerbitkan surat edaran kepada sekolah-sekolah menjelang tahun ajaran baru. Melalui kebijakan tersebut, orang tua diharapkan melaporkan akun media sosial anak kepada pihak sekolah atau kanal khusus yang disiapkan pemerintah untuk mendukung pengawasan di ruang digital.
2: Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak agar membuat edaran. Nah, kepada sekolah-sekolah ini kan menjelang tahun ajaran baru ya. Yeah. Nah, itu adalah memberikan edaran kepada sekolah-sekolah agar di tata tertib itu ditambah dengan orang tua melaporkan media sosial anaknya ke pihak sekolah atau kepada kanal apa gitu yang disiapkan oleh Pemkot ya. Apakah Komdigi menyiapkan kanal khusus berkaitan dengan akun-akun media sosial anak di Kota Pontianak?
1: Menurutnya, rekomendasi ini muncul karena masih banyak anak yang telah memiliki akun media sosial sebelum mencapai batas usia 16 tahun sebagaimana diatur dalam PP Tunas. KPAD berharap terjalin kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Komunikasi dan Digital, sekolah, serta orang tua agar perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan lebih efektif. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalbar dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual keluar wilayah. Hal itu disampaikannya usai membuka Rakerwil 1 ICDN DPW Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Krisantus menjelaskan cangkang sawit atau palm kernel shell dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi di Kalimantan Barat. Menurut Wagub, kebutuhan bahan baku energi di Kalimantan Barat relatif tidak terlalu besar, yakni sekitar 60 ribu ton per bulan. Karena itu, ia meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Barat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut.
3: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat. Karena potensi lebih itu, kita perlu satu bulan cuma 60 ribu ton. 60 ribu ton itu. Jadi saya minta nanti pabrik-pabrik kelapa sawit memenuhi kebutuhan 60 ribu ton itu. Sudah cukup itu, dia mau jual keluar silakan. Hasilnya saat ini itu harus diprioritaskan.
4: Hasil-hasil dari perusahaan saat ini cangkang berapa?
3: Banyak lah, lebih dari itu.
1: Ia menegaskan setelah kebutuhan dalam daerah terpenuhi, perusahaan dipersilakan menjual kelebihan produksinya keluar daerah. Namun kepentingan Kalimantan Barat harus menjadi prioritas utama. Krisantus menambahkan potensi yang dimiliki Kalimantan Barat sebenarnya jauh melebihi kebutuhan tersebut. Wilhelmus melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak menegaskan seluruh pelaku usaha tempat hiburan malam atau THM di Kota Pontianak wajib melengkapi administrasi dan izin operasional secara lengkap. Berikut laporannya.
6: Kita minta supaya segera dapat.
7: Penegasan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPRD Kota Pontianak Anggi Febri Ardika setelah melakukan inspeksi mendadak di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Imam Bonjol. Anggi menyebut ketertiban administrasi sangat krusial agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi tata kelola regulasi di Kota Pontianak.
6: Kita minta supaya segera dapat sistem administrasi secara lengkap dan lebih tepat, karena kita takutkan ke depannya mendapatkan dampak dan memberi contoh yang tidak baik kepada Kota Pontianak.
7: Selain masalah perizinan, DPRD Kota Pontianak juga menyoroti temuan anak di bawah umur yang berada di lokasi tempat hiburan malam. Anggi Febri Ardika menegaskan pihak pengelola tempat hiburan malam harus melarang keras anak di bawah umur masuk ke area hiburan malam.
6: Oh iya harus, karena pada dasarnya kawan untuk anak-anak di bawah umur itu tidak boleh diperkenankan untuk datang ke sini, lebih baik di rumah istirahat untuk belajar, untuk mengenjang pendidikan lebih baik lagi. Wajib harus ya, pemerintah harus mengawasi juga tentang operasional yang berada di Highland ini agar jangan sampai ada dampak yang tidak ingin.
7: Anggi juga meminta kepada pemerintah kota Pontianak melalui instansi terkait untuk lebih memperketat pengawasan jam operasional serta memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku. DPRD kota Pontianak tidak akan segan untuk memberikan sanksi berat jika pengelola usaha tetap membandel dan tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan di kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pendengar, ketersediaan dokter spesialis dan dukungan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi rumah sakit daerah. Melalui Rakernas Arsada ke-16 di Pontianak, berbagai tantangan tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
8: Pelaksanaan Rakernas Arsada ke-16 di Kota Pontianak mendapat perhatian dari para pengelola rumah sakit daerah di Indonesia. Salah satunya Direktur RSUD Samba Susanti yang menilai forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Menurut Susanti, selama ini rumah sakit daerah masih menghadapi stigma negatif di masyarakat yang menganggap proses pelayanan berlangsung lambat. Karena itu, Rakernas Arsada menjadi momentum bagi seluruh rumah sakit daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyusun berbagai inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain persoalan pelayanan, rumah sakit daerah juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Di RSUD Sambas misalnya, keterbatasan dokter spesialis serta kebutuhan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi kendala utama. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diikuti dengan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang memadai, terutama bagi rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan.
9: RSUD itu terkesan didengar di luar itu pelayanan yang terbatas, pelayanan yang lama, lelet. Nah, jadi dengan Rakernas Arsada yang hampir sudah beberapa kali kami laksanakan, kami berusaha memutuskan ada ART tahun depan supaya dapat meningkatkan pelayanan-pelayanan di seluruh rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Jadi makanya sekarang Yater Asosiasi Arsada itu memang sangat penting untuk merumuskan pelayanan, peningkatan-peningkatan pelayanan yang diperlukan oleh seluruh rumah sakit daerah khususnya yang ada di Indonesia.
8: Melalui pola pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah atau BLUD, rumah sakit kini memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Okti Palupi Rahayuningtyas mengemukakan keberhasilan transformasi sakit daerah tidak terlepas dari aspek keuangan.
10: Kita juga menyadari bahwa keberhasilan transformasi rumah sakit tidak dapat dilepaskan dari penguatan aspek keuangan. Bahwa pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, mengembangkan fasilitas, serta berinvestasi pada teknologi dan sumber daya manusia.
8: Rakernas Arsada ke-16 yang berlangsung hingga 13 Juni 2026 di Pontianak diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pelayanan rumah sakit daerah yang lebih cepat, profesional, dan berkualitas bagi masyarakat. Syamsani melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat pagi Dwi, silakan laporan Anda.
12: Baik, selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian kabupaten Kayong Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten Mempawah, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi, dan Ketapang. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian kabupaten Sambas, Mempawah, Kayong Utara, dan Melawi. Kemudian hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian kabupaten Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, Singkawang, Mempawah, Kuburaya, Landak, dan Pontianak. Untuk angin kami perkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 10 hingga 40 km/jam dengan suhu udara yang berkisar 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 55 hingga 98%. Sebagai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 8 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk itu perlu diwaspadai potensi mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama 1 minggu ke depan karena wilayah Kalimantan Barat sebagiannya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di Kalimantan Barat. Kembali kami hadirkan dari ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Pagi Fatih.
1: Baik, di sana dapat kami pantau ada rekan kami Dewi, Jeki, Dini, Jen, dan juga Firdaus pendengar. Dan untuk mengawali jumpa kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi di sana.
3: Iya, Fatih dan juga teman-teman serta pendengar dan pemirsa untuk Sintang pagi ini mendung ya, kalau lalu lintas lancar-lancar aja. Dan kalau dari kemarin itu gerimis gitu ya, gerimis aja gitu ya. Hujan ringan lah ya. Dan pagi ini juga masih awan putih masih bergelantung di angkasa gitu. Belum ada kayaknya hangatnya mentari belum menembus cahayanya ke relung jiwa kita.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi di Sintang. Kemudian kita ke Entikong bersama rekan Jeki di sana. Bagaimana kondisi terkini di perbatasan, Jeki?
4: Ya, baik, Pati dan teman-teman, selamat pagi semuanya. Di mana untuk Entikong pagi hari ini cuaca masih terlihat cerah berawan begitu. Mudah-mudahan mendukung hingga sore begitu. Dan kalau untuk pantauan cuaca lalu lintas pagi hari ini terlihat masih sepi. Mungkin nanti mendekat pukul 7 ataupun 7 lewat barulah terlihat agak ramai begitu, Patih.
1: Baik, kita ke Sanggau, rekan Dini di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Dini?
5: Kalau di Sanggau juga hampir sama ya, kayak di Sintang sama Entikong, mendung juga masih pagi hari ini. Dan juga untuk arus lalu lintas masih cukup lengang sih, Patih.
1: Masih cukup lengang ya, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kali ini. Kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini, Firdaus?
2: Ya, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan. Pagi hari ini Fatih pantauan cuaca di Sambas. Sepertinya tadi udah cepet panas ya, tapi kali ini ditutupin awan. Tapi overall cerah Sambas pagi hari ini dan untuk arus lalu lintasnya lancar aja, Fatih.
1: Baik, di Kota Pontianak dapat kami gambarkan pendengar cuaca pagi ini tampak lebih cerah daripada biasanya ya, tapi tetap berawan dengan suhu 25 derajat Celcius. Kami juga dapat pantau lalu lintas ya melalui CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Di mana pagi ini walaupun hari Senin ya, namun tampak tidak seramai biasanya pendengar, walaupun tetap tampak juga lalu lintas yang mulai padat begitu ya di beberapa ruas jalan lainnya. Kami juga lakukan pemantauan di Taman di Tugu Digulis, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Juga tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Perhatikan laju Anda pendengar, jangan terlalu buru-buru ya. Walaupun emang sudah mungkin ada yang telat jam segini ya, mengingat ini juga hari Senin, ada yang mungkin berangkat untuk apel. Hati-hati di jalan tentunya pendengar, kami update informasi untuk Anda di kabar dari Kalbar. Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Informasi pertama akan disampaikan rekan kami Dini dari Sanggau pendengar, di mana RRI Sanggau menggelar nobar hingga debar bola gembira. Selengkapnya disampaikan Syarifah Dini.
5: Oke, baik Fatih ya, ini untuk informasi yang pertama ya, yaitu terkait dengan LPP RRI Sanggau nih ya, akan ini sudah menggelar ya kemarin tepatnya hari Minggu ya 14 Juni 2026 ya. Nah, ini kegiatan nonton dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ya, sebagai sarana hiburan sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Ketua Panitia Nonton dan Dengar Bareng Bola Gembira ini ya RRI Sanggau 2026 ini, Yohanes Liom, mengatakan kegiatan tersebut ya dirancang untuk menghadirkan suasana kekeluargaan bagi warga melalui pertandingan sepak bola. Nah, walaupun memang kemarin juga ya di Sanggau itu subuh begitu mau turun juga dari rumah ya ikut nonton bareng, itu hujannya lumayan agak deras ya, intensitas sedang, namun minat dan juga untuk menonton bareng apalagi para pecinta bola ya, untuk warga-warga di sekitar Muara Kantu ya, dekat-dekat dengan Keraton Suryanegara ini lumayan ramai juga untuk nonton walaupun di subuh hari ya, dengan suasana yang lumayan sejuk juga ya. Dan juga untuk kegiatan juga ya, ini nanti akan ada 4 pertandingan besar ya selama gelar Piala Dunia 2026. Nah, pertandingan pembuka yang akan disaksikan juga ya, ini tepatnya udah kemarin ya sebenarnya ya, antara Brazil ya melawan Maroko di halaman Istana Surya Negara. Dan panitia juga memfokuskan berbagai persiapan ya pada kenyamanan penonton dan juga penciptaan atmosfer kebersamaan. Nah, untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan ya dan juga pengurus RT di sekitar lokasi acara. Nah, kegiatan nonton bareng tersebut diselenggarakan sebagai bentuk hiburan gratis ya bagi masyarakat, sekaligus sarana menjaga silaturahmi antar warga melalui momentum sepak bola. Masyarakat juga diharapkan dapat berkumpul dan mempererat hubungan sosial dan suasana dalam suasana yang positif. Nah, kegiatan nonton bola bareng gembira 2026 dapat menjadi ruang kebersamaan yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat ya. Selain menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat rasa persaudaraan dan kekompakan di tengah masyarakat Kabupaten Sanggau-Pati.
1: Terima kasih Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Memang antusiasme masyarakat ya tak dapat terbendung pendengar. Tadi pagi berangkat siaran juga masih ramai ya yang nonton sepertinya ya, karena juga ada pertandingan besar tadi sebelum pukul 5. Kita beralih ke informasi dari Pontianak pendengar, di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalimantan Barat ini dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual ke luar wilayah. Hal itu disampaikannya usai membuka Rakerwil 1 ICDN DPW Kalimantan Barat. Krisantus menjelaskan cangkang sawit atau palm kernel shell ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi di Kalimantan Barat. Menurut Wakil Gubernur, kebutuhan bahan baku energi di Kalimantan Barat relatif tidak terlalu besar, yakni sekitar 60 ribu ton per bulan. Karena itu ia meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalbar untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut. Ia menegaskan setelah kebutuhan dalam daerah terpenuhi, perusahaan dipersilakan untuk menjual kelebihan produksinya ke luar daerah. Namun kepentingan Kalimantan Barat harus tetap menjadi prioritas utama. Krisantus juga menambahkan potensi yang dimiliki Kalimantan Barat sebenarnya jauh melebihi kebutuhan tersebut. Dan itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kami akan bergeser ke Sintang. Informasi mengenai jajaran Polsek Belitang Hilir resmi menertibkan dan membongkar arena judi sabung ayam di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Dewi.
3: Baik rekan Pati dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Polsek Belitang Hilir membongkar arena sabung ayam yang berada di Dusun Beruduk, Desa Melancan Raya, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau pada Jumat 12 Juni 2026. Penertiban tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan aktivitas sabung ayam di lokasi tersebut. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasikmas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, setelah menerima informasi dari masyarakat, Kapolsek Belitang Hilir Ibtu Jesi Sinarta Sianturi bersama personel segera melakukan pengecekan ke lokasi. Saat petugas tiba di lokasi, pendengar, di lokasi arena sabung ayam tersebut ditemukan dalam keadaan kosong dan tidak terdapat aktivitas maupun pelaku di tempat tersebut. Meski demikian, personel tetap melakukan pembongkaran terhadap sarana yang diduga digunakan untuk kegiatan sabung ayam guna mencegah lokasi tersebut kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa. Tindakan yang dilakukan personel Polsek Belitang Hilir ini merupakan bentuk respon cepat kepolisian terhadap laporan masyarakat, sekaligus upaya preventif menjaga situasi keamanan ketertiban di masyarakat agar tetap kondusif. Ibda Iwan mengimbau masyarakat untuk menghindari segala bentuk aktivitas perjudian serta segala melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Antikong pendengar. Rekan kami Marcelius Jeki akan melaporkan DPRD Sanggau minta penanganan prioritas Jalan Banti Maringin Jaya. Selengkapnya silakan Jeki.
4: Baik, benar Pati dan pendengar, di mana kerusakan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Bonti menuju Maringin Jaya kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus menyampaikan kondisi jalan yang rusak dinilai menghambat aktivitas masyarakat dan perlu segera ditangani. Di mana ia juga menambahkan selain jalan, sejumlah jembatan di jalur tersebut juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Sedikitnya terdapat 5 jembatan yang dinilai perlu masuk dalam program penanganan prioritas, dan Yeremias menilai kerusakan jalan turut dipengaruhi kendaraan angkutan sawit yang membawa muatan melebihi kapasitas. Padahal kemampuan jalan tersebut hanya sekitar 8 ton, sementara kendaraan yang melintas diduga membawa muatan hingga 10 sampai 10 ton. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga infrastruktur jalan yang menjadi aset bersama. Dan Yeremias juga meminta Bupati Sanggau dan Dinas PUPR Kabupaten Sanggau menjadi penanganan ruas jalan Bonti Maringin Jaya sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jackie atas laporan Anda. Dari Antikong kita akan bergeser ke Sambas, di mana informasi tinjau perbatasan Temaju Teluk Melano, Gubernur Norsan siapkan dukungan pengembangan ekonomi dan pariwisata. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
2: Ya, betul sekali Fatih. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melakukan peninjauan langsung ke kawasan perbatasan Temajuk ya, Teluk Melano di Kabupaten Sambas. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat potensi pengembangan ekonomi dan pariwisata, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang dinilai semakin menjanjikan. Dalam kunjungan tersebut, Norsan menegaskan bahwa kawasan Temajuk itu memiliki posisi strategis sebagai beranda depan Indonesia. Karena itu, pemerintah provinsi ingin mendorong pembangunan yang tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu rencana yang menjadi perhatian ini adalah pembukaan kembali akses lintas batas Temajuk Teluk Melano yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026. Dan nantinya, jalur ini juga diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat Indonesia dan Malaysia sekaligus membuka peluang perdagangan dan kunjungan wisata lintas negara. Menurut Norsan, jika akses lintas batas sudah aktif, kawasan Temajuk juga berpotensi menjadi pintu gerbang wisata internasional di Kalimantan Barat. Wisata dari Malaysia dan Brunei Darussalam diperkirakan ini akan lebih mudah berkunjung ke Sambas, terutama ke Pantai Temajuk yang dikenal memiliki panorama alam yang masih alami dan garis pantai yang panjang. Tidak hanya sektor pariwisata, pendengar, pemerintah juga melihat peluang besar di bidang ekonomi masyarakat, dan kawasan perbatasan ini dinilai memiliki potensi perdagangan bilateral yang cukup kuat, terutama hasil perikanan dan komoditas laut seperti lobster yang selama ini menjadi unggulan masyarakat pesisir. Dalam peninjauan ini juga, Gubernur menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas penunjang seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi, hingga dukungan terhadap UMKM dan homestay warga. Menurutnya, pengembangan wisata tidak akan maksimal jika akses dan fasilitas dasar ini belum memadai. Dan selain itu juga, pendengar, konsep pengembangan kawasan juga diarahkan pada ekowisata berbasis lingkungan. Hal ini karena wilayah Paluh dan Temajuk merupakan habitat penting penyu yang dilindungi, sehingga pembangunan diharapkan tetap menjaga kelestarian alam. Fatih.
1: Baik, salah satu wishlist juga itu ya ke Temajuk Sambas itu ya. Semoga nanti dipermudah akses untuk menuju ke sana. Karena memang masih terbatas ya Firdaus ya untuk ke sana.
2: Betul, tapi jalan udah bagus ya Fatih ya.
1: Ah, luar biasa itu nanti ya.
3: Ayo kita cuti bareng ke sana.
1: Ayo Dewi. Baik, itu dia pendengar informasi dari Sambas. Kemudian kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Juga dapat melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Edisi hari ini 15 Juni 2026 kami akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini kami hadirkan informasi di mana sebanyak 177 atlet dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Kalimantan Barat 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga diarahkan untuk menjaring atlet potensial menuju kejuaraan nasional. Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalimantan Barat akan menggelar kejuaraan Provinsi Tinju Amatir tahun 2026 pada 17 hingga 20 Juni 2026 mendatang di Horti Park Dreamland, Desa Pal 9, Kabupaten Kuburaya. Ketua Harian Pertina Kalbar, Hamdan Darsani, mengatakan hingga saat ini sebanyak 177 atlet telah terdaftar untuk mengikuti pertandingan di berbagai kelas yang dipertandingkan. Kejurprov juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Pertina Kalbar periode 2025-2029 serta pelatihan wasit dan hakim yang berlangsung selama 3 hari mulai 15 Juni. Sementara itu pendengar, Ketua Panitia Kejurprov Pertina Kalbar Muhammad Iwan Prabowo menyebut Kejurprov ini menjadi sarana penting untuk menyeleksi atlet-atlet terbaik dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Atlet yang berprestasi nantinya akan diproyeksikan mengikuti program latihan daerah sebagai persiapan menuju kejuaraan nasional. Selain Kejurprov, Pertina Kalbar juga berencana menggelar Liga Tinju Kalimantan Barat pada awal atau pertengahan Agustus 2026. Bertepatan juga dengan Agustusan kita nanti pendengar ya. Ketua Liga Tinju Pertina Kalbar Herman Syah mengatakan kompetisi tersebut diharapkan dapat menambah jam terbang atlet sekaligus menjadi wadah pembinaan berkelanjutan bagi petinju muda Kalimantan Barat. Semoga segera terlaksana. Masih dari informasi olahraga, kami akan bergeser ke Sanggau, di mana Liga Anak Sanggau U15 jadi wadah pembinaan remaja. Selengkapnya, Syarifah Dini.
1: Ya, ini Liga Anak Sanggau volume 1 U15 ya, dimanfaatkan sebagai wadah pembinaan bagi anak-anak dan remaja melalui olahraga. Ketua Sanggau Soccer School ya, Najori ini mengatakan kegiatan olahraga menjadi salah satu cara untuk mengarahkan anak-anak dan remaja agar memanfaatkan waktu luang pada kegiatan yang bermanfaat. Dan turnamen yang digelar di Gor Pancasila Sanggau itu tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi sarana membangun karakter, sportivitas dan juga kreativitas anak-anak yang melalui sepak bola. Dan Najori juga mengatakan antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap sepak bola dan kondisi tersebut menjadi motivasi bagi panitia untuk terus mengembangkan Liga Anak Sanggau pada penyelenggaraan berikutnya. Nah, ia juga berpesan ya, Liga Anak Sanggau dapat terus menjadi ruang pembinaan yang positif bagi anak-anak dan remaja di Kabupaten Sanggau bahkan di Kalimantan Barat. Melalui kegiatan olahraga yang berkelanjutan, ya generasi muda diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sekaligus memperkuat karakter dan sportivitas sejak dini. Fatih.
0: Terima kasih Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Kita beralih ke Entikong. Komisi 3 DPRD Sanggau minta pengawasan truk overload diperketat. Selengkapnya, Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari perbatasan, Ketua Komisi 3 DPRD Sanggau Yeremias Marcelinus ini meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Di mana menurutnya, kendaraan pengangkut sawit yang melebihi kapasitas masih kerap ditemukan di sejumlah ruas jalan. Dan selain ruas jalan, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Ia juga mendorong pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan edukasi kepada seluruh loading ram sawit di Kabupaten Sanggau tersebut. Penyampaian informasi dinilai perlu dilakukan melalui surat resmi, kemudian papan informasi, dan spanduk imbauan. Ini juga termasuk. Dan ia juga menambahkan, jika upaya pembinaan tidak diindahkan, maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh pihak berwenang. Yeremias juga berharap pemerintah daerah, Dishub Sanggau, kemudian Satpol PP, dan kepolisian dapat bersinergi dalam menertibkan kendaraan overload di Kabupaten Sanggau. Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, baik sepertinya kita akan angkat telepon terlebih dahulu dari pendengar kami. Selamat pagi.
3: Pagi, Pak T.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa di mana?

0: Salah satu pendengar kami dari Pahoman, Kabupaten Landak yang melaporkan tabung gas LPG 3 kg ya, yang dimana tadi informasinya bisa sampai harganya Rp40.000. Terima kasih atas laporan Anda tadi Pak ya. Kemudian kita beralih lagi pendengar informasi dari Kabupaten Sambas kali ini. Pembangunan beranda negara, integrasikan sekolah rakyat dan jalan Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
1: Ya, Fatih, pemerintah pusat mulai memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, khususnya di Sambas. Fokusnya kali ini tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan pendidikan dan akses transformasi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pemerintah menjalankan dua program utama secara bersamaan, yakni pembangunan sekolah rakyat dan percepatan program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD. Kedua program ini ditargetkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat perbatasan. Dan staf khusus Menko Infrastruktur Herzaki Mahendra Putra mengatakan pembangunan sekolah dan jalan menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Saat ini pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat ya pendengar sudah berjalan di Singkawang dan Pontianak. Salah satu lokasi di Singkawang bahkan disebut telah mencapai progres sekitar 58% per Juni 2026. Keberhasilan itu mendorong rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sambas, dan pemerintah pusat telah memverifikasi lahan lebih dari 7 hektar di Desa Penangkalan yang dinilai siap digunakan karena memiliki akses listrik dan air bersih. Bupati Sambas Satono menyatakan pemerintah daerah juga siap mendukung seluruh kebutuhan administrasi dan teknis agar pembangunan sekolah tersebut bisa segera terrealisasi demi peningkatan kualitas SDM masyarakat perbatasan. Dan juga selain pendidikan, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan jalan penghubung Desa Serindang menuju Bukit Segoler sepanjang 5,4 km. Dan jalur ini penting karena menjadi akses utama kawasan pertanian, irigasi, hingga sekolah warga setempat. Sebagian jalan juga sudah diaspal pemerintah daerah, sementara sisanya diusulkan mendapat dukungan melalui program Inpres Jalan Daerah, dan warga berharap pembangunan jalan segera terrealisasi karena selama ini tingginya biaya angkut hasil panen akibat jalan rusak cukup membebani petani, Fatih.
0: Terima kasih Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita beralih ke Sintang. Guna mencegah kekerasan terhadap anak, WVI Sintang gelar kegiatan peningkatan kapasitas PATBM. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Dewi.
2: Baik, terima kasih Bati. Wahana PC Indonesia area program Sintang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM dari 9 desa di Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Taman Kelempiau, Kabupaten Sekadau 11-13 Juni 2026. PATBM ini merupakan gerakan masyarakat yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak, mengidentifikasi serta melaporkan kasus kekerasan perantaran, eksploitasi, maupun perlakuan salah terhadap anak, serta memfasilitasi rujukan dan penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan. Area Program Manager Sintang, Margareta Siregar, menyampaikan setelah kurang lebih 2 tahun keberadaan PATBM di desa-desa dampingan, para relawan telah aktif melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan anak-anak mengenai dampak perkawinan anak serta berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan, isu perlindungan anak yang masih sering ditemukan di 9 desa dampingan antara lain perkawinan anak, perilaku seksual berisiko pada remaja, penyalahgunaan konten pornografi, perkawinan anak menjadi perhatian khusus karena anak belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan sosial untuk memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terhadap perkawinan maupun hubungan seksual. Hal itu dikatakan Margareta pada Sabtu 13 Juni 2026. Sementara itu pendengar, tokoh agama dari Desa Temyang Kapuas Paduli menyampaikan terjadinya penurunan praktek kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anak. Menurutnya hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai undang-undang perlindungan anak serta edukasi tentang pengasuhan dengan kasih tanpa kekerasan. Melalui peningkatan kapasitas ini pendengar, para relawan PATBM diharapkan semakin mampu menjadi agen perubahan atau agent of change di tingkat masyarakat dan mencegah kekerasan terhadap anak, memperkuat perlindungan anak serta memastikan setiap anak dapat tumbuh tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang

0: aman, nyaman, dan mendukung masa depan mereka. Demikian Pati dan teman-teman.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang sekaligus menutup kebersamaan kita dari Kalbar, di kabar dari Kalbar edisi hari ini 15 Juni 2026. Terima kasih rekan-rekan.
2: Terima kasih juga.
3: Terima kasih kembali Fatih.
1: Baik, di sana ada rekan kami Dewi, Jeki, Dini, dan Firdaus pendengar. Dan setelah ini nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
3: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan, obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan,